104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Sawadiha ayah bunda gitu ya, ayah bunda. Waduh, ini Umay bilang bahasa Thailand nih karena ada MV terbaru dari Lalisa gitu ya, ayah bunda. Sawadiha ayah bunda di pagi hari ini, semoga sehat selalu gitu ya. Dan seperti biasa ayah bunda, di pagi hari ini akan ditemani Umay selama 3 jam ke depan, tentunya di program Inspirasi Pagi dengan informasi-informasi menarik dan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Dan sekarang sudah memasuki hari Selasa. Masih Selasa ayah bunda ya. Ayah bunda harus tetap semangat gitu ya. Waduh, di studio Radio Mas FM ini sangat dingin sekali gitu ya ayah bunda. Apakah sama di tempat ayah bunda sedingin ini gitu ya? Padahal udah Umay naikin ini AC-nya, tapi gak tahu ya. Sedingin hatinya dia gitu ya, sedingin sifatnya dia. Oke, buat ayah bunda jangan kemana-mana ya, dan selalu di Mas FM.

0: lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Ada di 104,5 Radio Mas FM.
2: Guys, hah? Itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Hai ayah bunda, saya Naga. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga anda.

Malang masih dingin ayah bunda, tapi gak tahu kenapa sekarang kebanyakan kalau misalkan malam hari itu lebih kepanas gak sih ayah bunda? Apakah sekarang sudah mulai pergantian cuaca gitu ya ayah bunda? Mungkin sepertinya seperti itu, karena di beberapa daerah sekarang sudah mulai turun hujan gitu ya, tinggal di Malang aja gitu ya. Mungkin kalau misalkan di kota Malang di Dr. Cipto sendiri ini belum turun hujan gitu ya, gak tahu dengan daerah ayah bunda. Kadang itu kemarin tuh ada yang bilang di tempat daerah mana gitu ya ayah bunda sudah turun hujan. Kalau misalkan di tempat ayah bunda sudah turun hujan apa enggak nih? Waduh, ini siap-siap ya ayah bunda, sedia payung sebelum hujan gitu ya. Apalagi kalau misalkan ayah bunda ini berangkat kerja gitu ya. Biasanya kalau misalkan hujan ini pagi, kalau misalkan hujannya pagi, waduh, itu bisa menghambat kinerja kita di pagi hari ini gitu ya. Apalagi kalau misalkan di pagi ini identik dengan dar-dar-dor, apa-apa macet, dimana-mana macet, dimana-mana gak mau ngalah gitu ya. Jadi buat ayah bunda, sedia payung sebelum hujan, sedia jas hujan sebelum hujan gitu ya, karena kita akan bentar lagi diterpa hujan. Karena sekarang juga masih September. Biasanya kalau misalkan hujan itu di bulan-bulan ber-ber-ber, September, Oktober, November gitu ya ayah bunda. Sekarang sudah September tapi belum hujan. Oke, mungkin di pagi hari ini ayah bunda mau request lagu, boleh banget ya, langsung saja gabungan di WhatsApp Radio Mas FM di 0811-3611-045, atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang ayah bunda. Atau bunda maunya temenin Umay aja siaran selama 3 jam, boleh banget. Atau mungkin ayah bunda pengen kirim salam, boleh, silahkan ayah bunda.

0: Mas FM.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM Malang.

0: Waktunya News Flash Mas FM.
1: Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 20 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN untuk Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Berita selanjutnya, Dinas Kesehatan Kota Malang mulai menghadirkan layanan psikolog klinis di Puskesmas pada September 2026. Untuk tahap awal, layanan konsultasi psikologi tersedia 2 kali dalam sebulan atau setiap 2 pekan sekali. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang saat ditemui di gedung DPRD Kota Malang mengatakan pihaknya akan melihat pola pelayanan terbaru ini sebelum memutuskan seperti apa langkah kedepannya. Layanan tersebut dilaksanakan melalui kerjasama dengan organisasi profesi psikolog. Demikian News Flash pagi ini.
0: Update terus berita terbaru hanya di News Flash Radio Mas FM.

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Saya Salma Ayala, jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Dengan metode hipnobirthing adalah salah satu additional ya, maksudnya sebetulnya kan ibu melahirkan itu harusnya tenang, ikhlas, pasrah. Tapi karena banyak perjalanan itu ibu sekarang ini memang arahnya pada stres, rata-rata ibu bekerja gitu kan. Jadi ini merupakan solusi yang baik untuk mempersiapkan persalinan. Kalau efektif sih sebetulnya di hipnobirthing ini kalau dilatih akan lebih efektif. Jadi pada saat kita memberikan pelatihan itu, kita kasih tugas mereka. Tapi kalau mereka nggak praktekkan ya dapat hari itu ya kadang-kadang nggak bekerja gitu. Jadi itu yang sebetulnya kita selalu tekankan kepada para ibu hamil beserta dengan suaminya, latihan komunikasi sehingga pas lahiran itu mereka tuh kalau yang latihan tuh kita lihatnya enak, durasinya nyatu gitu antara ayah, ibu dan janinnya gitu.

0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears. Mas FM. Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Betul, karena tadi pengalaman-pengalaman yang kita punya di masa lalu, kita digembleng terlalu keras dengan standar yang tinggi, sehingga kita juga standar yang tinggi untuk diri sendiri. Padahal, ya kalau bukan kita yang nyayangin diri kita sendiri, siapa lagi sih? Kalau bukan kita yang berlaku gentle, kind ke diri sendiri, siapa lagi sih? Gitu. Itu sebab ketika sadar nih ada self-talk negatif, satu aja. Ya saat kita lihat ke cermin, aduh kok gue goblok banget sih tadi gitu kan ya. Atau di jalan lagi ngasuh anak, ya satu aja self-talk negatif, coba imbuhi. Cari ya aspek-aspek positif yang kita punya, minimal 3, setidaknya 5 gitu. Jadi kalau tetap tuh gue bego banget, ya meskipun tadi gue ngerasa bego, tapi memang tugas ini sulit, jadi aku tuh butuh hati-hati, sehingga butuh lebih banyak waktu. Ya jadi ya kita bawa, kita mengangkat aspek bahwa kita cenderung hati-hati dalam bekerja. Ketika kita punya self-talk yang munculnya negatif, ya sesekali coba deh pertanyakan self-talknya. Bukan mempertanyakan diri ya. Jangan pernah thinking atau meragukan diri atau mempertanyakan diri kita sendiri. Yang kita pertanyakan adalah, ini self-talk punya siapa ya? Ini self-talk dari mana ya? Pertanyaan kayak gini sebuah landasan awal untuk mulai punya new awareness, new attitude tentang self. Ini adalah landasan untuk bisa berubah jadi diri yang lebih baik, kaum. Mudah-mudahan semua mampu ya melakukannya, Ayah Bunda, semua pendengar Mas FM malam.

0: Traffic Update di Mas FM. Cek dulu yuk kondisi jalanan gimana, hanya di Mas FM.
1: Traffic update pagi hari ini ayo bunda, di titik pertama ya terpantau di jalan R Tumenggung Suryo nomor 18 2 Bunulrejo Kecamatan Lubin Kota Malang, tepatnya di jalan Tumenggung Suryo arah utara ini ayo bunda ya. Kondisi lalu lintas terlihat cukup ramai dengan beberapa kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melintas. Meski terdapat beberapa kendaraan di jalur ini, arus lalu lintas masih terpantau bergerak dengan lancar ayo bunda. Dan kita beralih ke titik kedua, terpantau di Jalan MT Haryono nomor 73 di Noyo Kecamatan Lowo Waru Kota Malang, tepatnya Jalan MT Haryono Kota arah barat ini ya Bunda ya. Lalu lintas terlihat cukup ramai dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melintas dari berbagai arah. Kondisi arus kendaraan masih ramai lancar, namun ayo bunda tetap perlu berhati-hati karena terdapat aktivitas kendaraan di sekitar persimpangan. Buat ayo bunda untuk yang sedang dalam perjalanan pagi hari ini, tetap jaga jarak aman ya. Kurangi kecepatan saat mendekati persimpangan dan selalu perhatikan kendaraan dari berbagai arah agar perjalanan tetap aman dan nyaman sampai tujuan.
0: Update lalu lintas terkini hanya di Mas FM.

0: Mas FM, sahabat terbaik Ayah Bunda.
1: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun, saya sekolah di Min 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman, berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
3: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
2: Sapa bunga ungu iba.
3: Aku belum disiram sejak kemarin,
2: keluh bunga merah.
3: Mengapa?
2: Tanya bunga ungu.
3: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
4: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
2: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
4: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
2: Lalu dia menyirami bunga merah.
4: Ah segar,
2: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
4: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
2: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.

Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Masih bersama Umay, Ayah Bunda di Inspirasi Pagi sampai jam 10 nanti. Dan Umay akan membacakan gabungan dari Radio Mas FM, WhatsApp Radio Mas FM gitu ya. Tadi Umay nanya, oleh-oleh khas kota mana yang gak boleh skip saat Ayah Bunda berkunjung ke kota tersebut gitu ya. Di sini sudah ada yang gabungan. Halo Kak Umay pagi, halo Bunda pagi juga. Aku Anissa dari Surabaya. Waduh, jauh-jauh mendengarkan Radio Mas FM ini ya. Oleh-oleh yang gak boleh keskip saat pergi keluar kota adalah saat aku ke Malang, Kak Umay. Kak, harus beli keripik tempenya. Waduh, kenapa ini dengan keripik tempenya ini, Kak Anissa ya? Karena gak tahu kenapa tempe Malang sama Surabaya beda rasanya. Waduh, ini rasanya kira-kira seperti apa nih, Kak Anissa ya? Tempe dari Surabaya dan tempe dari Malang, apakah lebih gurih atau seperti apa nih?

0: Pernah nggak sih lagi di jalan atau lagi asik sendiri, terus ngerasa sepi banget? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ada Mas FM yang siap nemenin aktivitas kamu dari pagi sampai ketemu malam lagi. Kita tahu banget gimana cara bikin mood kamu balik lagi lewat lagu-lagu hits yang asik dan obrolan yang nggak ngebosenin. Nggak perlu ribet nyari info yang lagi viral atau tips-tips keren buat gaya hidup kamu. Karena di sini, semuanya udah kita siapin spesial buat kamu. Mau request lagu buat si dia? Atau cuma mau titip salam biar harinya makin ceria? Langsung aja, karena di sini kita semua keluarga. Jadi, nggak usah bingung lagi cari teman ngobrol. Pasang telinga, nikmati musiknya, dan biarkan kita jadi penyemangat hari-hari kamu. Apapun suasananya, Mas FM teman paling pas buat kamu. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Ayah Bunda, saya Manuditara. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ear. Radio Mas FM, your family.

0: Mas Pol, pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang?
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wingsfood.
3: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum, semua ada di Coffee Time.
4: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Bunda. Kapan dok orang tua perlu waspada dan membawa anak ke dokter selama liburan dok?
1: Oke, ini yang paling penting ya. Jadi kapan harus ke dokter? Pertama kalau demam tinggi sekali. Contoh demamnya 38,5, anaknya demamnya terus-menerus, sulit untuk diturunkan dengan obat demam. Terus sampai kalau ada anak riwayat kejang, sampai kejang-kejang, sampai nggak sadar anaknya, wah itu langsung segera bawa ke dokter. Jangan tunda. Lebih baik kita prioritaskan anak kita yang kita sayangi, jangan daripada kita mendahulukan liburan kita. Dan sampai tidur, anaknya ngantuk terus, kok lemas sekali ya? Aduh, padahal besok saya harusnya jalan-jalan nih. Nah, itu mendingan tunda dulu nih. Selesaikan dulu penyebabnya kenapa kok anaknya ngantuan, tidur terus, ya sampai mungkin agak sedikit linglung, nggak sadar, atau kejang-kejang, nah segera dibawa. Lalu yang kedua adalah muntah hebat atau diare yang terus-menerus. Ya, itu jangan sampai kita abai gitu ya. Karena minimal tuh harus anak itu intake-nya cukup. Apalagi di luar, takutnya nggak diperhatikan minumnya. Akhirnya anaknya diare terus, kasihan kan. Anaknya malah dehidrasi, pulang-pulang dari seberat, masuk rawat IGD, infus deh, emang. Karena minimal tuh kalau kita di luar, minimal ya, kencing itu harus diperhatikan. Minimal tuh 6 jam itu sekali kencing tuh ada gitu ya, meskipun memang setiap anak berbeda-beda. Lalu yang ketiga adalah sesak nafas. Kalau udah anak ada nafasnya kayak hidungnya kembang-kempis, ada kayak ada cekung-cekungan di bagian atas di dekat di tenggorokannya dia, lalu di bagian dadanya kok nafasnya agak cepat ya, terus ada kayak tarikan dinding dada, kayak ada jeglong-jeglongnya juga, nah itu artinya anaknya lagi sesak, sehingga wajib untuk kita bawa ke dokter. Itu tidak boleh yang namanya dibiarkan saja. Terus yang terakhir adalah kalau ada cedera, misalnya oh ya habis aktivitas cedera kepala tuh ya, apalagi saya kalau kemarin ada beberapa wahana-wahana yang wah ekstrim sampai jatuh dan sebagainya, itu harus diperhatikan. Terutama untuk anak, kita harus bedakan anak di bawah 2 tahun di atas 2 tahun, terutama kalau kita melihat ada anak yang lebih lemas, sempat ada kehilangan kesadaran, dan juga kalau cederanya itu misalnya di belakang kepala ada bendol. Kalau saya ngasih tahu ke pasien saya, kalau bisa cedera gitu, kalau kepala depan tuh masih aman sih bud, tapi yang bahaya itu di bagian atas sama bagian belakang, itu yang bahaya kalau jeludak gitu ya, sampai ada kayak retak, waduh jangan-jangan ada patah tulang tuh, terus ada bendol hematom tuh kayak hitam-hitam gitu besar sekali di belakang.

hati-hati. Apalagi kalau udah anak lebih besar itu ada muntah, muntahnya nyembur dan sebagainya, itu wajib dihati-hatikan. Jadi perlu istirahat dan perlu penanganan lebih lanjut terhadap dokter spesialis anak ataupun di penanganan IGD lebih lanjut kalau memang ada gejala-gejala di atas tadi yang sudah saya sebutkan.

0: nggak sih lagi di jalan atau lagi asik sendiri, terus kerasa sepi banget? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ada Mas FM yang siap nemenin aktivitas kamu dari pagi sampai ketemu malam lagi. Kita tahu banget gimana cara bikin mood kamu balik lagi lewat lagu-lagu hits yang asik dan obrolan yang nggak bosenin. Gak perlu ribet nyari info yang lagi viral atau tips-tips keren buat gaya hidup kamu. Karena di sini semuanya udah kita siapin. Spesial buat kamu dong. Mau request lagu buat si dia? Atau mau titip salam biar harinya makin ceria? Langsung aja, karena di sini kita semua keluarga. Jadi gak usah bingung lagi cari teman ngobrol. Pasang telinga, nikmatin musiknya, dan biarin kita jadi penyemangat hari-hari kamu. Apapun suasananya, Mas FM tetap paling pas buat kamu. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Mau bikin acara kamu jadi lebih seru, memorable, dan pastinya punya kenang-kenangan yang bisa langsung dibawa pulang.
2: Yuk, abadikan setiap momen spesial bersama Repeat Photo Booth.
1: Repeat Photo Booth established sejak 2012. Siap menemani berbagai event kamu di Kota Malang dan sekitarnya.
2: Mulai dari wedding, birthday, graduation, gathering, sampai berbagai acara spesial lainnya.
1: Gak cuma foto biasa, Repeat Photo Booth punya banyak pilihan yang bisa disesuaikan dengan konsep acara kamu.
2: Ada foto booth 4R, foto booth postcard, foto booth strip, foto booth magnet, dan buat kamu yang ingin pengalaman foto yang lebih seru, tersedia juga spin 360 dan motion booth 180.
1: Jadi, setiap tamu gak cuma datang dan menikmati acara, tapi juga bisa membawa pulang foto sebagai kenang-kenangan.
2: Dan yang lebih menarik, paket Repeat Photo Booth mulai dari 1,5 juta rupiah.
1: Cocok banget untuk kamu yang sedang mempersiapkan acara dengan budget tetap terjangkau, tapi ingin suasana acara jadi lebih meriah dan berkesan.
2: Jadi, buat kamu yang punya event di Kota Malang, jangan lupa pilih Repeat Photo Booth.
1: Untuk informasi paket dan reservasi, langsung aja follow Instagramnya di @repeatphotobooth atau bisa langsung WA ke 0878-5918-8003.
2: Repeat Photo Booth, abadikan momen, ulangi kesempatan.
3: Ayah Bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ya Bunda, di pagi ini Umay sudah kedatangan tamu spesial yang sangat spesial, yaitu tamu jauh gitu ya. Yaitu adalah Malang Strudel. Sudah bersama Umay di pagi hari ini di studio radio Mas FM. Di pagi hari ini ada Mbak Ajeng sebagai manajer marketing dari Malang Strudel. Halo Mbak Ajeng, gimana kabarnya pagi hari ini Mbak?
1: Halo, alhamdulillah baik Mbak Umay.
0: Allahu Akbar.
1: Takdir.
0: Oke, yang kedua ada Mbak siapa nih ya? Delia sebagai marketing kreatif dari Malang Strudel juga. Ini mau dipanggil Mbak, Teteh atau siapa? Teteh. Oke, siap. Halo Kak, gimana kabarnya di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik juga.
0: Alhamdulillah. Oke Mbak, di pagi hari ini sesuai dengan yang Umay share, kita share maksudnya ya, di WhatsApp Radio Mas FM dan Instagram Radio Mas FM, kita akan membahas tentang hamper box cantik Malang Strudel Back House ya Mbak ya. Sudah siap?
1: Yes, sudah. Pertanyaan okay. Pertama boleh.
0: Oke. Okay. Nah Mbak, sebenarnya seperti apa sih konsep hampers box cantik dari Malang Strudel Back House ini Mbak? Silahkan. Ini siapa? Oke, siap.
1: Oke. Jadi memang hari ini kita spesial membahas sesuatu yang baru dari Malang Strudel. Ini ada hampers boxnya Malang Strudel Back House. Ini produk barunya Malang Strudel aslinya Mbak.
0: Oke, okay, new
1: ini baru.
0: Barat.
1: Kalau anak usia 3 bulan, 4 bulan kan ini masih lucu-lucunya okay. Ya. Baru loh, masih hitungannya. Jadi dia kalau biasanya ayah bunda kenalnya sama Malang Strudel tuh pastry, pastry. Nah, ini kita punya gebrakan baru, kita menciptakan Malang Strudel Bakehouse isinya salt bread dan sourdough. Kayak gitu. Jadi ini sesuatu yang aslinya viral di kota ibu kota ya.
2: Iya.
1: Di Blok M kayak gitu. Nah, kita bawa trennya ke Malang dan memang antusiasnya warga Malang bagus sekali di Malang Strudel Bakehouse kayak gitu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi produk baru, antusiasnya warga Malang juga oke banget. Ditambah lagi kita punya sesuatu yang baru juga, hampers box.
0: Oke. Ya berbentuk sourdough itu ya.
1: Apa? Ya ada sourdough isinya ada
2: Salt bread.
0: Gitu. Dan fun fact-nya ya Mbak ya, Umay kan udah pernah nyoba dan udah pernah beli.
1: Kayaknya kamu customer loyal kita.
0: Enak banget Mbak. Dan itu kayak waduh, jujur ya. Aku beli.
1: Ayah bunda loh. Ini bukan ini ya. Aku enggak ngasih uang 1 miliar loh ke Mbak Umay, tapi emang dia suka beli.
0: Betul, dan itu rasanya enak banget, cocok buat lidah orang Malang gitu.
1: Yes, betul.
2: Sesuaikan lagi dengan
1: dengan apa?
0: Betul. Nah, apa saja sih Kak ya yang menjadi inspirasi Malang Strudel menghadirkan hampers dengan konsep box cantik ini?
1: Nah,
0: pasti
1: ini
0: ada
1: dia.
0: Inspirasi
1: ada,
0: gitu
1: ada
0: ya.
1: Ada inspirasinya. Jadi gini Mbak, memang kan kita memulai launching produk ini si anak yang baru 3 bulan ini ya, benar-benar yang kayak kita tuh kayak trial segmennya memang kita buat untuk warga Malang. Jadi untuk lokal. Jadi ini kita bikinkan produk yang siapa ya? Warga lokal Malang tuh bisa dikonsumsi tiap pagi buat sarapan. Akhirnya ada tren dari ibu kota, kita bawa ke sini, ini cocok nih salt bread sama sourdough. Udah Mbak, tren itu berjalan, warga Malang menerima dan suka banget sarapan dengan produk kita kayak gitu. Terus itu lama kelamaan ada tuh permintaan request dari customer kita kayak ini nggak ada ya kemasan yang bisa dipakai lebih besar lagi untuk diberikan ke orang seperti itu. Karena kemasan kita waktu awal itu cuman paper bag ya, Del. Cuman paper bag Mbak, benar-benar kita itu kayak masih melihat trennya kayak oh paper bag dulu deh gitu. Nanti kalau udah ada permintaan kayak gini baru kita bikinkan kemasan yang memang spesial untuk diberikan ke orang atau dijadikan di momen spesial gitu, lebih cantik hampersnya. Jadi kan hampers gitu.
0: Dari awal mulanya tuh dari customer yang meminta gitu ya, Kak.
1: Kita
0: ya.
1: Mendengarkan customer banget loh, Mbak.
0: Dan ini apakah sourdough ini dijual awalnya tuh cuma pagi tok gitu ya, Kak?
1: Pagi aja aslinya.
0: Oke, untuk
1: tapi
0: sarapan gitu
1: betul,
0: ya
1: Mbak. Betul, kita rekomendasikannya untuk sarapan karena enak banget ya makan pagi-pagi dengan roti salt bread sama sourdough. Dan kita itu ketika jual ini Mbak, kita juga punya kayak TNC-nya ketika customer menerima produk kita itu dalam kondisi hangat. Harus
0: betul.
1: Hangat bener kan?
0: Betul.
1: Kalau hangat benar. Kalau nggak kan coba laporin aja ke CS kita.
0: Karena di situ kalau misalkan jualannya tuh ada opennya, Mbak.
1: Betul.
0: Ya. Jadi kalau misalkan yang Bunda beli di situ harus nunggu 5 menit
1: betul,
0: buat dipanasin.
1: Buat dipanasin karena
0: betul.
1: Karena dia customer lawyer kita, Bu. Ya. Ini customer lawyer kita ini gitu.
0: Oke, jadi di situ kalau misalkan beli anget-angetnya, kalau misalkan rasa coklat itu sangat meleleh gitu ya, Mbak.
1: Leleh banget, apalagi kalau yang salbret ya. Kalau yang salbret kan ada bateri, lebih bateri toh. Jadi baternya itu kayak kotos-kotos, apa bahasanya kotos-kotos ini?
0: Dang beledos gitu ya, Mbak ya.
1: Bateri lah pokoknya.
0: Bateri.
1: Meluber-luber lah ininya gitu.
0: Nah, Mbak, kalau dibandingkan dengan hampers pada umumnya, apa sih yang membedakan shower dough sama hampers-hampers yang lain gitu?
1: Oh, bedanya apa, Del?
2: Untuk bedanya
1: coba dilihat tuh bedanya apaan.
2: Bedanya ya kita lihat ya.
0: Iya, oh, coba nih. 1, 2, 3 duar.
1: Bedanya adalah bedanya tuh lebih ke kemasannya itu kita bikin simple, elegan ya, simple. Jadi ini muat berapa roti ya? 5 roti. Kayaknya ini enough untuk dijadikan kayak, ini aku berikan kamu ketika kamu misal ulang tahun ya. Selamat ulang tahun nih hampersnya. Cantik banget.
2: Dikasih ke orang-orang terdekat. Kalaupun belum dekat, kasih ini biar dekat.
1: Betul.
0: Kalau belum dekat lagi dipaksa ya, Mbak ya.
1: Ininya hampers kita ini alat gendam ya, kayak. Ini alat gendam.
0: Tapi gendam. Bukan dari Gunung Kawi kan, Mbak ya. Oke. Alhamdulillah. Nah, untuk isinya sendiri apa aja jenisnya, Kak?
1: Isinya tuh macam-macam. Jadi hampers ini kita sediakan, nanti customer bisa memilih sendiri rotinya, mau salbrit boleh, mau sourdough boleh. Yang penting dia muat 5.
2: Boleh ya.
0: Ada berapa jenis, Kak?
1: Ada 7 roti kita. Tapi nanti seiring berjalannya waktu kita tambah terus.
2: Pasti
1: tuh
2: varian
1: variannya ya. Ini kita udah mulai spill dikit-dikit. Kita udah mikir mau nambah beberapa varian lagi nih kita.
0: Wah, dibuka jadi pengen deh.
1: Iya.
0: Oke, kalau misalkan 7 varian itu, variannya rasanya apa aja, Kak?
1: Variannya apa aja, Bu Delia?
2: Kalau untuk sourbread itu kita ada 4 sekarang.
1: Apa aja sebetulnya?
2: Original.
1: Yes, betul.
2: Garlic cheese, crab stick, dan yang terbaru itu ada herbs.
1: Yes, kalau sourdough-nya
2: ada rasa coklat. Favoritnya,
1: favoritnya Mbak Umay, si coklat.
0: Favorit banget.
2: Cranberry cheese sama smoked beef and cheese.
1: Nah, itu dia 7 varian rasa yang aku tuh suka semuanya sih. Itu emang doyan.
0: Emang doyan. Karena rasanya juga enak banget ya, Mbak ya.
1: Anget, bener-bener yang enggak bisa dipungkiri itu enak banget kalau anget.
0: Oke. Sangat menarik sekali ini ya, Bunda. Kayaknya kalau misalkan ayah Bunda di rumah ini sudah mengiler gitu ya, sudah mengiler. Buat ayah Bunda, ingin bertanya langsung kepada Malang Strudel, langsung saja gabungan di WhatsApp Radio Mas FM di 0811-3611045 atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang. Ayah Bunda, jangan kemana-mana, kita akan kembali di segmen kedua, selalu di Mas FM.

0: Oke, ayo bunda, kita kembali di segmen kedua ya. Masih bersama Mbak Ajeng dan Mbak Adelia. Adelia. Gak ada Adelnya, Delia. Betul. Oke, kita akan membahas kembali gitu ya tentang hampers cantik dari Melang Strudel ini. Nah, Mbak, hampers box cantik ini bisa diberikan untuk momen spesial apa aja sih, Mbak?
1: Banyak, mau kamu abis wisuda, mau abis ulang tahun juga bisa. Mau dijadiin, kemarin tuh sempat kita dipakai kayak dia pesan banyak, memang dibuat di kantornya gitu. Ada juga dibuat gathering juga, kayak gitu. Jadi banyak sih momen-momen yang memang membutuhkan hampers itu. Mau buat nataru atau apapun juga bisa.
0: Oh, itu bisa, Kak?
1: Yes.
0: Oke, jadi berapapun jumlahnya gitu ya, siap.
1: Kita ladenin ya, mau berapa ratus juta ya. Ordernya jauh-jauh dulu.
0: Oke, baik. Nah, untuk tampilan boxnya ini ya, Mbak, ya, di Malang Strudel ini sudah ada tersedia atau customer ini boleh memilih gimana cara ini tentang apa namanya ini, Kak?
1: Apa tuh isinya?
0: Isinya dan boleh. Boxnya.
1: Boxnya udah ada di semua outlet yang ada Malang Strudel Bakehouse-nya ya. Kita sementara ini adanya di Malang Strudel Semeru. Itu ada Bakehouse Soekarno Hatta. Terus mana lagi, Del?
2: Green Dome
1: Blimbing. Sama satu lagi di
2: MS Farm.
1: Ada lagi dong di Karanglo itu. Jadi 5. Ada 5. Jadi itu udah tersedia hampers boxnya sama isinya, kalian bisa custom terserah. Apa aja yang penting isinya 5 muatnya. Karena roti kita tuh cenderung bongsor ya.
0: Iya, gede banget.
1: Gede. Jadi kamu bikin makan satu box ini kayaknya bakal kenyang sekali kalau sendirian ya.
2: Gak sanggup.
1: Betul.
0: Oke, berarti kalau misalkan buat ayah bunda pengen gathering gitu ya, dengan jumlah yang 1000 misalnya, itu bisa, Kak?
1: Bisa.
0: Bisa banget
1: kita
0: ya.
1: Kita tuh kayak ini loh, Kak. Jin udah. Bangun candi, bangun.
0: Oke, nah kalau misalkan pemesanan dengan jumlah banyak gitu ya, Kak ya, pemesanannya itu hamin berapa?
1: Hamin berapa ya, better kayaknya paling nggak hamin 3 mungkin. Okay. Jadi agak jauh-jauh hari itu lebih baik lagi kayak gitu. Jadi biar kita bisa mempersiapkan lebih baik gitu loh. Betul. Untuk hampers boxnya.
0: Okay, gitu. Berarti hamin 3 ya minimal. Boleh. Gitu ya, Mbak ya.
1: Kalau kamu ingatnya 1 bulan nggak apa-apa, hamin 1 bulan.
0: Okay. Ya. Bakal dicatat kok ya, Kak ya.
1: Aja. Rezeki, Kak ya, banyak.
0: Iya, betul. Okay, Kak, aku mau tahu deh cerita tentang di Malang Strudel itu sendiri. Dan fun fact nya adalah produk Malang Strudel ini adalah salah satu destinasi oleh-oleh yang banyak dibeli oleh pelancong-pelancong dari luar Malang. Ya, Mbak ya.
1: Tepuk tangan dulu untuk Malang Strudel.
0: Ya gak sih, Mbak? Benarkah seperti itu?
1: Aku gak ngerti, tapi semuanya harus ke Malang Strudel, gak ke Malang.
0: Oke. Kalau misalkan bingung ayah bunda dari Bandung, dari Surabaya, bingung mau oleh-oleh di mana, Malang Strudel kuncinya ya, gitu ya, Mbak ya.
1: Gendaman dari Mbak Umay.
0: Nah, ada gak sih, Mbak, momen yang gak bisa terlupakan tentang komentar pelanggan dari Malang Strudel itu sendiri? Untuk
1: Ada.
0: Apa?
1: Ada,
0: gimana ada. Itu, Mbak?
1: Kita kan aktif juga ya, Mbak ya, di Google Review dan di beberapa platform sosial media juga. Customer itu bagi kita kayak penting sekali suaranya, entah untuk produk kita, kebaikan kita, ataupun experience mereka ketika udah nyampe ke outlet kita. Itu penting, Paul. Banget. Bahkan ya, Del, outlet kita tuh kayak memang punya konsep tematik juga ya. Tematik, kayak contohnya apa aja,
2: di Blimbing yang Blimbing.
1: Green Dome itu, Green Dome hijau. Ada dome hijaunya, terus ada lagi di Playlandel ya.
2: Iya, dino-dinonya.
1: Ada dino-dinonya. Jadi kayak outlet mana, oleh-oleh mana yang ada dinosaurusnya. Apa? Coba akhirnya enggak relate tapi kayak lucu aja. Lucu aja. Terus ada juga yang di Malang Strudel Farm Del ya. Yeah. Malang Strudel Farm itu kita konsepnya kayak ada peternakannya, kayak gitu, mini farmnya gitu. Jadi tujuannya tuh sama. Tujuannya dia untuk menciptakan experience dari untuk customer yang datang ke outlet kita. Nah, dari situ muncullah banyak ini kayak review dari customer kita, Del ya. Review positif kita dengerin, review negatif kita benerin ya. Jadi yang review positif itu kayak mereka benar-benar nyampe pesan kita untuk experience-nya, untuk tematik outlet kita tuh nyampe. Jadi mereka seneng ketika mampir ke outlet kita, contoh di Malang Strudel Farm. Ya gak sih, bawa family, mereka nulis review ke kita, senang sekali ke outlet ini karena ada dombanya, bisa ngasih makan apalagi?
2: Kelinci.
1: Kayak gitu. Jadi mereka lebih happy ketika mampir ke outlet kita dan sukarela untuk menceritakan itu lagi di sosial media.
0: Oke, nah untuk outlet Malang Serun sendiri Mbak, ada berapa outlet sih di Kota Malang? Kayaknya banyak banget. Dan setiap outlet itu punya apa namanya ya, tema masing-masing. Iya betul.
1: Ada sendiri masing-masing. Kita punya outlet alhamdulillah 1000 sih. Amin.
0: Oh my god.
1: Aduh. Berapa Del? Itu kota kita ada berapa? 8. Ada 8 Mbak. Jadi kayak sementara ini yang tematik masih yang tadi udah kita sebutkan ya. Jadi tematiknya memang berbeda. Kita usahakan nanti kedepannya akan berbeda-beda temanya untuk tiap outlet. Jadi nanti ketika customer mampir ke oleh-oleh kita, itu tuh kayak ada cerita yang dibawa pulang gitu loh ya. Gitu.
0: Cerita deh, boleh.
1: Coba ceritain Teh.
2: Sebelum lebaran ya pulang tuh ke naik keretanya tuh dari Malang ke Jakarta kan.
1: Yes.
2: Nah, bawa oleh-oleh Malang Serudel, kardusnya Malang Serudel ya udah ditaruh di atas kursi.
1: Hey.
2: Di kereta. Terus aku ke kamar mandi. Ke kereta makan, ngelewatin beberapa gerbong kan. Aku tuh hampir salah duduk karena sebanyak itu dus Malang Serudel di kereta.
0: Wee. Oh my god. Wee. Itu pencapaian.
1: Pencapaian kayak seneng ya? Seneng ya
2: Malang
1: kayak
2: Serudel terus ngelihat ini kursi aku yang mana, pokoknya kursi aku tuh yang atasnya
1: ada Malang Serudelnya.
0: Ini semuanya semuanya Malang Serudel gitu ya kak ya.
1: Cakep.
2: Iya.
1: Seneng aku dengan cerita aku sih Del.
0: Aku aja ikut seneng loh Mbak.
1: Kayak ya Allah, makasih loh ya.
0: Oke ini Mbak, ada pertanyaan dari pendengar gitu
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh.
0: Halo Kaumai, saya Dewi dari Belimbing mau nanya, hampersnya kalau pesan banyak, apa bisa dapat diskon Kak? Atau ada tanggal-tanggal tertentu nyok promo-promo? Waduh, hey, bunda-bunda
1: aku
0: gitu ya.
1: Biasanya kan Mbak siapa itu namanya?
0: Mbak siapa ini namanya?
1: Mbak Dewi. Tenang aja, khusus pendengar ini Mas FM kita bakal kasih diskon nanti ya. Tapi pesannya lewat CS kita aja ya.
0: Oke, okay. CS-nya di mana Kak?
1: CS kita yang ini.
0: Yang ini siapa ya?
1: Yang ini di belakang aku ini. Tak kasih nomornya, boleh okay, disimpan biar nanti lebih gampang untuk klaim diskonnya. Bisa kita kasih udah khusus pendengarnya Mas FM.
0: Oh my god, terima kasih loh Mbak Ajeng.
1: Nomornya ya Mbak Dewi. Ayo. Ya. Nomornya berapa?
0: Nomornya berapa?
1: 081-333-977 berapa nih? 622.
0: Oke, okay. Ulangi.
1: 081-333-977-622.
0: Oke, okay, dicatat ya Bunda.
1: Di situ bilang aja pendengar Mas FM kita kasih diskon nanti ya.
0: Ya Allah, terima kasih loh ya Mbak. Kalau aku
1: kalau beli 100 hampers.
0: Yeah. Oke, okay. Mbak ini ada pertanyaan lagi dari pendengar. Boleh. Apakah bisa juga untuk seserahan nikahan, Mbak?
1: Hey.
0: Ya Allah.
1: Aku jadi kepikiran, bisa nanti kita bantu packing yang cuantik gitu.
0: Ya Allah, iya ya, shower dog buat hampers pernikahan, bener. Bukan apem aja
1: nanti
0: ya, Mbak ya.
1: Biar Mbak Delia yang memikirkan packagingnya lebih cuantik lagi, hampersnya udah cantik nanti kita hias lagi.
0: Okay.
1: Ayo yuk digas yuk.
0: Bisa nikah, ya, Mbak ya?
1: Bisa.
0: Yeah. Loh Mbak Ajeng mau nikah?
1: Mbak, suami aku
2: apa perlu aku kasih contoh?
1: Hey. Mbak Delia mau nikah?
0: Oke, okay, ini ada pertanyaan lagi. Untuk hampers ini bisa dipesan di Malang Serudel di cabang mana aja Kak? Tadi cabang, kan udah sebutnya,
1: sebutin. Ada 5 ya? Ya, ada 5
2: ya, di The Green Dome, Blimbing.
0: Blimbing, oke. Okay.
2: Cabang Suhat, yes. Cabang Semeru.
1: Yes.
2: Terus ada Karanglo dan naik atas dikit di Batu ada di
1: Malang Strudel Farm.
0: Oke. Okay. Oh, berarti di farm itu juga ada?
1: Ada.
0: Oke, okay, buat ada. Orang Batu gitu. Betul. Ya atau mungkin orang luar Malang yang ke Batu, biasanya kan Batu ini adalah destinasi wisata ya, Mbak ya.
1: Betul.
0: Kalau misalkan turun sedikit, mampir aja deh di Malang Strudel buat beli shower do-nya.
1: Sama Solbrit ya.
0: Betul. Dan ini ada pertanyaan lagi, Mbak. Kalau saat Nataru, apakah ada hampers yang sesuai dengan tema Natal, Kak?
1: Kalau kita kebetulan kita bikinin dulu aja ya.
0: Oke.
1: Kita bikin dulu karena kalau ini
2: warnanya udah cocok sih.
1: Warnanya udah cocok sih.
2: Warnanya udah cocok, tinggal dikasih
0: pita merah. Gitu ya, pita merah. Oke, siap.
1: Kalau kemasannya kita masih memang satu ya, satu template, tapi bukan berarti nanti kedepannya kita juga bakal nambah edisi-edisi khusus gitu ya, gitu, biar tambah cantik tambah.
0: Betul sekali. Apalagi bentar lagi kan momennya Nataru ya, Mbak ya. Yes. Jadi harus disesuaikan dengan Natarunya seperti apa.
1: Betul.
0: Oke, ayo Bunda, jangan kemana-mana, kita akan kembali di segmen terakhir bersama Malang Suder. Jangan kemana-mana, kalau misalkan ayo Bunda ingin bertanya langsung kepada Mbak Ajeng dan Mbak Delia, boleh langsung ke WhatsApp Radio Mas FM di 0811 3611045 atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang.

0: Bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
4: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Kembali lagi bersama Umay, Mbak Ajeng, dan Mbak Delia dari Malang Strudel. Dan gak terasa ya Mbak ya, sudah di segmen terakhir. Kerasa gak Mbak?
1: Kerasa, lapar. Ya Allah.
0: Oke, Mbak, ini segmen terakhir gitu ya. Kita akan melanjutkan pertanyaan di pagi hari ini. Bagaimana Mbak cara untuk memesan hampers box cantik dari Malang Strudel Backhouse ini?
1: Cara memesannya gampang sekali Mbak, tinggal kalau misalkan bisa untuk datang, bisa langsung datang ke berapa outlet kita tadi? 5 ya? 5 outlet kita tadi, bisa langsung pilih varian favoritnya. Ada 5 yang bisa kalian pilih ya, Salbread atau Sourdough. Terus apa lagi dia lah?
2: Bisa juga lewat online.
1: Nah, bener loh, aku punya ini loh, tadi kan ada yang pengen diskon
0: GrabFood, Shopee Food.
1: Okay. Bener, jadi kalian bisa pesan lewat sana. Dan kebetulan kita lagi ada promo ya, anak marketplace yang pojok.
0: Oh, di marketplace juga ada promo. Lagi ada promo ya.
1: Jadi di ojol-ojol ada, kalian bisa cek aja di GoFood. GoFood apa Shopee Mall? Di mana? Semua, di semuanya.
0: Semuanya, pasti ada diskon gitu ya Mbak.
1: Yes, untuk hampers ada diskon spesial di bulan ini ya. Bulan ini doang.
0: Bulan ini doang gitu.
1: Coba
0: ya.
1: Coba-coba kalian buka dan harganya tuh bisa benar-benar murah banget.
2: Ya waktu itu aku pernah cek dari 115 cuma 70.
1: Gila.
0: Oh my god.
1: Saran aku buruan buka ojolnya deh. GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dibuka ya, cari Malang Strudel ya.
0: Oke, udah lebih simpel ya Mbak ya, tinggal nunggu di rumah. Ini silahkan dan tinggal dimakan.
1: Betul.
0: Gitu ya Mbak.
1: Atau kalau pengen pesen jumlah banyak kayak Kak Dewi tadi, boleh banget ngubungin kontak person yang kita berikan tadi. Ada customer care kita yang bisa bantuin kamu. Di nomornya ada di 081-333-977-622.
0: Oke. Nah Mbak, kalau misalkan ada kan beberapa orang yang punya acara tapi bingung gitu ya, mau pesennya apa, dan akhirnya mendadak gak bisa pesen jauh-jauh hari gitu ya. Kalau misalkan pesen mendadak, bisa ready berapa kira-kira Kak? Kalau misalkan di Malang Strudel
1: nggak sampai 1 juta ya. Adalah pokoknya berapa mendadaknya, ratusan Kak.
0: Oke, gitu. Kalau misalkan masih, dari jumlah ratusan masih aman ya Kak ya, kalau misalkan
1: aman.
0: Mendadak.
1: Masih.
0: Oke, siap. Untuk pemesanan apa ya Bunda perlu melakukan pemesan dari jauh-jauh hari? Tadi kan udah disampaikan gitu ya.
1: Iya, karena kita biar bisa menyiapkan dan lebih baik lah untuk menyiapkannya jauh-jauh hari. Jadi lebih enak gitu loh.
0: Oke, Mbak. Kadang ini kan juga menu baru dan lagi hype di Malang gitu. Ya, dan ayah bunda ini pengen merasakan gimana sourdough dan apa tadi Kak?
1: Salbread
0: itu seperti apa sih gitu ya. Nah, banyak kan ayah bunda yang bingung gitu ya tentang pemilihan varian, mana yang enak, mana yang enggak. Apakah ada rekomendasi dari pihak Malang Strudel? Betul.
1: Kalau biasanya bakul ditanya semuanya.
0: Bakul. Apa ya? Kalau misalkan yang recommended gitu loh.
1: Yang paling recommended, best seller ini kalian bisa nyobain ini ayah bunda. Ada garlic cheese.
2: Betul, garlic cheese.
1: Untuk yang varian gurih ya, garlic cheese ini bisa dicoba. Kalau versinya Tetelia apa?
2: Cranberry
1: cheese itu sourdough. Jadi itu kemanis lebihan. Itu endul banget.
0: Oke.
1: Okay. Atau kalau pengen yang plain, yang enggak terlalu enggak mau aneh-aneh.
2: Original,
0: oh ada original gitu
1: original
0: ya.
1: Original yang bateri itu tadi, Salbread original yang bateri itu.
0: Oke, kalau misalkan ayah bunda dipanasin dan itu netes-netes, itu bukan minyak goreng ya ayah bunda.
1: Itu butter.
0: Nono ya ayah bunda. Oke, terakhir nih Mbak, boleh dong kasih tahu ayah bunda di mana mereka bisa mendapatkan informasi lengkap gitu ya terkait pemesanan dan mungkin terkait Malang Strudel itu sendiri Mbak.
1: Oke, buat Instagram, ayah bunda yang dengerin ya. Boleh Mbak Umay. Jadi buat ayah bunda yang dengerin Radio Mas FM, misalkan pengen beli hampers box Malang Strudel dan pengen tahu info lengkapnya, boleh ke sosial medianya Malang Strudel ya Del ya. Ada di malangstrudel.backhouse. Iya benar ya?
0: Backhouse. Oke, di situ juga tertera kontak personnya.
1: Ada,
0: juga kalau misalkan
1: akan
0: betul, ayo bunda bisa konsultasi di situ sampai subuh juga nggak apa-apa ya Mbak ya.
1: Atau boleh disimpan ya, pokoknya nomor customer care kita ada di 081-333-977-622. Bisa tanya-tanya di situ juga.
0: Jangan lupa dicatat ya ayah bunda. Dan ini ada pertanyaan ini dari pendengar untuk pemesanan di luar kota ini ya Mbak ya. Apakah bisa dan paling jauh ke daerah mana Kak?
1: Kalau luar kota jujur
0: belum.
1: Karena memang ini produk fresh yang ya memang gak bisa ya. Kita gak pakai pengawet juga, jadi harus segera dikonsumsi. Dan memang untuk lokal Malang Batu bisanya.
0: Oke, gitu. Nah untuk ketahanan sendiri, kenapa mbak? Jadi
2: kota,
0: mm-hmm.
2: ya ke Malang
0: dong. Nah, ya. Betul. Buat kemana-mana kalau misalkan mau cobain rasanya cawerdo dari Malang Strudel, nah. Langsung saja.

0: Ya, nanti kita akan wujudkan biar kita suruh bekerja chefnya, ya.
1: Oke. Oke,
0: boleh. Kemarin tuh ada tren kayak salbread buat kue tart, itu juga lucu.
1: Ah, bisa, Kak? Bisa lucu. Oke, bisa sekali.
0: Coba aja kasih challenge ke kita, kita wujudkan.
1: Kalau seru tuh apa sih yang enggak bisa ya, Mbak ya? Oke, Mbak.
0: Rasakan udah.
1: Oke, ini terakhir pertanyaan terakhir sebelum kita menutup talk show kita di pagi hari ini. Apa yang ingin Mbak Ajeng dan mungkin Mbak Dahlia atau mungkin perwakilan gitu ya, untuk menyampaikan kepada ayah bunda yang ada di rumah tentang yang sedang mencari hampers cantik untuk diberikan kepada orang-orang tersayang. Seperti apa, Mbak?
0: Udah, silahkan. Dahlia, Teteh Lia.
2: Pokoknya harapan aku itu beneran recommended banget buat kalian yang cari hampers di acara-acara penting. Dan seperti aku tadi bilang ya, bukan cuma untuk orang terdekat, kalau belum dekat juga kasih ini biar
0: tubruk kan.
2: Gitu.
0: Bener, jadi bisa dipakai untuk segala momen sih ya hampersnya, momen spesial tentunya, sama dijamin gak akan kecewa sama rasanya.
1: Betul, ini testimoninya udah ada.
0: Udah satu yang udah kita gendam ayah bunda, jadi jangan ragu lagi. Produk kita fresh, gak ada pengawetnya dan endul pokoknya.
1: Betul. Ya. Oke, Mbak Ajeng terima kasih banyak dan Mbak Dahlia terima kasih banyak ya. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan dan buat ayah bunda yang kepo tentang apa aja sih di Malang Strudel produknya gitu ya. Bisa follow Instagram di Malang Strudel gitu ya, Mbak ya. Oke, terima kasih Mbak Ajeng dan Mbak Dahlia, bertemu lagi di lain kesempatan.
0: Terima kasih.
1: Oke, itu tadi ayah bunda talk show spesial bersama Malang Strudel dan terima kasih sudah mendengarkan Umay dari jam 7 tadi. Sekalian Umay pamit dari ruang dengar ayah bunda, selalu di Max FM. Sampai jumpa.

Bunda, saya Zia. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: untuk ayah bunda.
1: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, nggak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur, dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa, oh, ini nggak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang, dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak, karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan, karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti itu.

0: Anda, saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, your family radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Dengerin Mas FM dari masfm.id.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: harus tahu.
1: Selain mengalokasikan untuk dana darurat ayah bunda juga bisa mengalokasikan untuk tabungan, investasi, dan juga asuransi. Karena beberapa kegiatan tadi bisa membantu kita untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang ayah bunda. Asuransi juga bisa bermanfaat untuk melindungi diri dari bahaya dan juga kesehatan ayah bunda.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau hanya di 104,5.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
4: Radio Mas FM, your family radio.

0: semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: Ayah bunda, gak dengerin radio Mas FM? Gak asik

Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Mas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Mas FM.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu.

0: kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Sebenarnya seberapa berdampak sih Mbak dari anak pendiam ini menjadi kurang percaya diri?
5: Sangat berdampak sekali ya, karena kecenderungannya anak pendiam itu dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Sehingga ketika dia tidak bisa mengekspresikan dirinya, otomatis ada hal yang menahan dia untuk berkreativitas. Ketika mungkin seseorang merasa dirinya tidak memiliki kreativitas dalam diri, merasa tidak memiliki potensi, nanti jatuhnya adalah dia tidak percaya diri. Cara bagaimana untuk merubah anak yang pendiam memiliki kepercayaan diri kembali gitu ya Kak ya. Jadi mungkin yang pertama adalah pola asuh yang diterapkan di rumah, karena segalanya itu kan berawal dari rumah kan. Betul. Ya, lebih difokuskan ke pola asuh yang dimana itu mengajak anak untuk berpikir. Contohnya anak diajak untuk berdiskusi. Terus habis itu juga memberikan kepercayaan kepada anak. Jadi jangan mudah membanding-bandingkan anak dengan anak lain gitu. Terus yang kedua, ajari anak untuk mengenali potensinya sendiri. Itu contoh bisa diajak tes minat dan bakatnya mungkin di mana gitu. Jadi minat dan bakat yang sudah diketahui ini bisa nanti lebih diarahkan lagi dan memang benar-benar bisa fokus seperti itu. Yang terakhir ini, lebih dibanyakin untuk berinteraksi dengan lingkungan nyata gitu. Jadi jangan langsung, apalagi di zaman digital sekarang, anak-anak langsung dikasih gadget. Padahal gadget itu imbasnya pada tumbuh kembang anak itu sangat-sangat tidak baik.

0: Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: 104.5 Mas FM di On Ears.

0: Dengerin Mas FM dari masfm.id.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Pesan untuk ayah bunda.
6: Kalau bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih bun?
7: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasitas waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut? Kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, enggak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
6: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, Bun?
7: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli science, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli, saya rasa ini kok kasihan ya otaknya. Bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya, kira-kira di usia anak saya yang segini ini, mampu nggak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap disukseskan sama anak.

ya bunda, bayangin deh kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.

0: dari mulai pagi hari, siang, sampai malam. Radio Mas FM selalu setia untuk Ayah Bunda.
1: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Victoria Marta. Saya bisa dipanggil Vicky. Saya berumur 9 tahun dan saya bersekolah di SD Karis Kota Malang. Dan hari ini saya akan membacakan topi istimewa penulis cerita Susan Ikawati. Selamat mendengarkan. Di sebuah kota kecil yang indah, terdapat sebuah butik topi yang ramai dikunjungi para pelanggannya. Butik itu menjual banyak topi. Salah satunya adalah topi istimewa. Topi itu indah, berwarna biru dihiasi bunga merah muda di depannya. Siapapun yang melihatnya pasti terpesona. Mereka ingin mencobanya.
3: Tapi kok kebesaran sih? Seorang gadis kecil kecewa.
4: Aduh, aku tidak bisa melihat,
2: ungkap gadis kecil lain yang mencobanya. Ternyata setiap orang yang mencobanya menjadi kecewa. Mereka merasa tak cocok memakainya. Jadi topi itu tetap ada di sana. Tidak ada satupun yang mau membelinya. Hari berlalu berganti minggu dan minggu. Topi itu tetap berada di rak. Topi istimewa menunggu pemilik yang tepat untuk membelinya. Suatu hari, seorang penjahit muda baru mulai bekerja di butik itu. Dia melihat topi istimewa yang selalu kembali ke rak. Mengapa topi kesencantik ini tidak ada yang mau membelinya ya? Gumamnya. Aku harus melakukan sesuatu pada topi ini.
1: Kira-kira bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Stay tune di Radio Mas FM.
0: Cuma Mas FM yang bisa bikin Ayah Bunda nostalgia sepanjang hari.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Pesan untuk ayah bunda.
5: Mengapa sih konflik finansial ini seringkali terjadi dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga muda?
6: Nah gitu. Itu ya, konflik finansial itu biasanya kayak bahasa Jawanya tuh kere-keran gitu ya, Mbak. Banyak lagi, banyak banget terjadi konflik. Apalagi klien-klien saya tuh banyak banget juga yang gak bisa ngomong soal uang sama pasangannya. Ujung-ujungnya ribut gitu ya. Nah itu kenapa? Biasanya yang pertama adalah perbedaan latar belakang dan kebiasaan finansial gitu ya. Yang satu mungkin si suami dibesarkan dengan prinsip hemat, sedangkan yang istri itu dibesarkan dengan menikmati hidup dan belanja. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang biasanya menimbulkan konflik. Nah, yang kedua, itu adalah biasanya adanya kebiasaan finansial gitu ya, di masa mereka itu masih lajang, yang terbawa sampai di momen pernikahan. Mungkin waktu lajang, si suami itu terbiasa setiap terima gaji langsung nabung dulu gitu. Nah, si istri terbiasa ketika baru terima gaji, itu belanja dulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan pengaturan keuangan yang dibawa ya dari masa lajang sampai masa pernikahan itu bisa juga menimbulkan konflik gitu. Terus yang ketiga itu biasanya karena kurangnya komunikasi nih, Mbak. Kurangnya komunikasi terbuka dan jujur gitu ya tentang kondisi keuangan dan juga tujuan keuangan. Ketidakjelasan peran juga nih ya, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab gitu ya, siapa yang harus nabung, siapa yang harus bayar tagihan. Nah itu harus ketemu tuh titik tengahnya gitu ya. Misalnya si suami si bagian nabung deh, kamu yang bagian nabung setiap terima uang, aku yang bagian untuk bayar-bayar tagihan. Atau mungkin dari istrinya yang dibalik, misalnya istrinya yang bagian bayar yang bagian nabung, suaminya bayar tagihan. Nah itu boleh. Nah itu memang harus ketemu kata sepakat biar tidak terjadi konflik nih, Mbak.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Victoria Marta. Saya bisa dipanggil Vicky. Saya berumur 9 tahun dan saya bersekolah di SD Karis, Kota Malang. Dan hari ini saya akan membacakan topi istimewa penulis cerita Susan Ikawati. Selamat mendengarkan.
2: Suatu hari, seorang penjahit muda baru mulai bekerja di butik itu. Dia melihat topi istimewa yang selalu kembali kerak. Mengapa topi

0: Aku harus melakukan sesuatu pada topi ini. Dengan hati-hati, ia mulai memberikan sentuhan ajaibnya pada topi itu. Ia menambahkan tali pengikat lembut yang bisa disesuaikan dengan ukuran kepala siapapun. Si penjahit muda memperhatikan setiap detail dengan hati-hati. Dengan penuh kasih sayang, dia bekerja keras supaya keindahan topi itu tetap terjaga. Beberapa hari kemudian, seorang gadis kecil datang bersama ibunya. Gadis kecil itu langsung suka pada si topi istimewa.
1: Ibu, topi ini cantik sekali, aku suka.
0: Ia memandangnya dengan mata berbinar penuh kekaguman. Apa kamu yakin? Ibu bertanya. Lihat yang lain dulu yuk, pujuk sang ibu.
1: Tidak bu, aku mau yang itu,
0: ungkap si gadis kecil. Bagaimana kalau dicoba dulu? Penjahit muda memberikan saran. Ibu dan anak itu mengangguk. Lalu dengan lembut penjahit muda menempatkan topi istimewa di kepala si gadis kecil.
1: Ibu lihat, topi ini cocok sekali untukku ya,
0: seru si gadis kecil.
2: Pas sekali nak, cantik,
0: puji sang ibu. Topi itu pas dengan sempurna. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Gadis kecil itu merasa sangat bahagia ketika memakai topi barunya. Ia memakai topi itu dengan penuh kebanggaan. Sejak hari itu, si topi istimewa menjadi teman setia si gadis kecil. Setiap kali topi itu dipakai, semua orang memuji betapa cantiknya gadis itu dengan topi birunya. Topi yang awalnya tidak diinginkan itu kini mempunyai pemilik yang sangat menyayanginya. Topi istimewa itu telah menemukan pemilik yang tepat.
3: Lagi capek ya? Santai bareng Radio Mas FM aja ya bunda. Mau dengerin lagu apa? Langsung aja WA di nomor 0811 3611045. Selalu di Mas FM.

0: Bunda harus tahu. Ayah Bunda adalah guru pertama bagi anak belajar segala sesuatu. Semua kebiasaan baik yang Ayah Bunda tanamkan sejak anak masih kecil akan dibawa hingga nanti kelak ia tumbuh dewasa. Begitu pula dengan kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk yang secara tidak sengaja Ayah Bunda contohkan bisa jadi dicontoh juga oleh anak dan menjadi sifat sampai ia dewasa. Salah satu kebiasaan baik yang sangat bermanfaat yang perlu sekali Ayah Bunda ajarkan kepada anak yaitu menabung sejak dini. Meski kelihatannya mustahil karena anak masih terlalu kecil untuk mengerti, Ayah Bunda bisa mengajarkan mereka secara bertahap dengan mengenalkan apa itu uang dan apa manfaatnya. Kenalkan anak dengan uang seperti dari warnanya, bentuk, dan juga nominalnya. Jelaskan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh anak ya, Ayah Bunda. Akan lebih menyenangkan lagi jika Ayah Bunda bisa mengenalkan dengan metode bermain supaya anak lebih enjoy dan tidak merasa terbebani. Libatkan anak dalam setiap hal kecil yang Ayah Bunda lakukan, seperti di saat Ayah Bunda pergi menabung ke bank atau saat berbelanja. Lalu, Ayah Bunda bisa mulai dengan praktiknya. Beri anak celengan dan rutinlah memberinya uang untuk dimasukkan ke dalam celengan. Beri penanaman kepada anak apa itu menabung, apa manfaatnya, dan apa tujuannya. Beri tantangan kepada anak untuk membeli barang yang ia inginkan dari hasil menabung. Latih anak untuk mengerjakan sesuatu selain kewajibannya. Jika ia berhasil melakukannya, beri ia upah dan kenalkan bahwa Ayah Bunda mendapatkan uang juga dari hasil bekerja. Supaya anak paham mendapatkan uang itu tidaklah mudah, jadi ia perlu menggunakannya dengan baik.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea jus! Mau!
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea jus lemon.
4: Kalau aku mau tea jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
6: Aku lapar.
1: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
2: Asik!
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
1: Mau tea jus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea jus.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.

Hai Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Bunda, kita dari Koliak. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru. Bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi.

Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on air.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-ears dan streaming di masfm.id.

memainkan musik pilihan Ayah Bunda,

0: Mas FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Pesan untuk ayah bunda.
6: Kalau COVID memang adalah jenis virus yang masih baru kan, ya. Nah, kalau HMPV ini adalah singkatannya Human Metapneumovirus yang sebenarnya sudah ada di dunia sejak

tahun 2001. Virus HMPV ini salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut, jadi ISPA. Virus ini sembuh sendiri, tapi bila terkena pada balita kecil atau balita muda dan usia-usia lansia di atas 60 tahun, serta pada penderita yang memiliki kekebalan yang rendah, begini bisa memberikan manifestasi yang berat. Gejalanya apa? Batuk, kemudian hidung tersumbat, kemudian demam, kemudian ada rasa kelelahan. Kemudian yang terakhir, kalau dia memberikan komplikasi, bisa terjadi sesak. Gimana kalau sesak itu karena infeksi virus ini sudah mengenai ISPA bagian bawah. Pencegahannya sama ya dengan COVID maupun virus-virus influenza yang lain. Mungkin perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor kedua, rajin cuci tangan. Terus yang ketiga, kalau memang kita sedang sakit, pakai masker. Jangan bertukar alat makan juga, karena penularannya tadi melalui droplet atau sekresi dari bersin dan batuk, kontak erat dari berjabat tangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mungkin ada imunisasi. Tidak ada salahnya kita melindungi anak-anak kita untuk dari yang virus yang sudah ada vaksinnya. Seperti virus influenza kan sudah ada vaksinnya, namanya vaksin influenza, yang bisa dimulai sejak usia 6 bulan dan diulang setiap tahun. Itu bisa kita berikan pada anak-anak kita.

104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Balik lagi bareng Lia ya, Ayah Bunda di Ruang Nostalgia. Lia akan menemani Ayah Bunda dengan lagu-lagu nostalgia di era 90 sampai di 2000-an. Nah, di satu jam pertama ini kita akan mendengarkan special talk show bersama Ubud Hotel and Cottage Malang ya, Ayah Bunda. Jadi buat Ayah Bunda yang hobi banget berolahraga, wajib banget dengerin special talk show hari ini sampai selesai. Nah, sebelum kita langsung ke talk show-nya, kita buka dulu perjumpaan kita dengan Dewa 19 dengan Cukup Siti Nurbaya.

0: 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Selamat siang Ayah Bunda ya, balik lagi bareng Lia. Dan sesuai flyer yang tadi sudah Lia share di Instagram maupun di WA Story ya, hari ini kita akan ada special talk show bersama Ubud Hotel and Cottage Malang. Nah, Lia ingetin lagi ya Ayah Bunda sebelum kita masuk ke topik pembahasan. Ayah Bunda selain mendengarkan di radio analog, Ayah Bunda itu juga bisa streaming melalui masfm.id ataupun melalui aplikasi On Ears. Oke, langsung aja ya. Sekarang di depan Lia sudah ada dua orang narasumber nih Ayah Bunda. Ada Kak Fikri dan Kak Mariza. Halo Kak Fikri, halo Kak Mariza. Wah siang, semangat banget nih Ayah Bunda.
1: Okay. Udah ya, aman.
0: Udah, aman.
1: Selamat siang semuanya.
0: Aman. Oke, gimana kabarnya nih berdua datang siang-siang ke studio Mas FM?
1: Alhamdulillah puji Tuhan sehat ya Kak Marisa ya. Iya. Harus selalu menyebarkan positivity.
0: Terima kasih ya sudah hadir dan sudah menyempatkan waktu untuk hadir di radio Mas FM.
1: Sama-sama.
0: Nah, jadi Ubud Hotel and Cottage Malang ini kan akan mengadakan kegiatan yoga dan wellness festival ya.
1: Betul.
0: Oke, langsung aja nih Kak. Boleh diceritakan gak sih terlebih dahulu ya, apa sih sebenarnya Malang Yoga and Wellness Festival 2026 ini? Pengertiannya mungkin.
1: Yang melatar belakangi ya.
2: Sama Gensen itu memang sudah punya kelas reguler.
0: Oke.
2: Kelas yoga reguler. Nah, kita pengen nih, kita udah setahun di sana. Jadi kita pengen memberikan sesuatu yang berbeda gitu, seperti event yang mungkin bisa dibilang festival. Karena ada beberapa guru yang nanti akan sharing energi positifnya di sana. Nah, sekaligus juga ada perayaan atau ini breast cancer awareness.
0: Oke, iya ya, baik-baik.
2: Bulan untuk kanker payudara. Jadi sekalian aja kita
1: celebrate lah ya. Betul.
0: Oke, baik. Kemudian kenapa memilih konsep festival ini dan charity ya untuk merayakan ulang tahun ini ya? Ya, merayakan ulang tahun ya?
1: Betul.
0: Oke, kenapa sih memilih konsep ini gitu untuk merayakan ulang tahun yang pertama ini?
1: Yang pasti mungkin belum banyak ya event-event yang digelar di Kota Malang khususnya itu yang memang membuat atau berani gitu ya bikin festival. Karena ini juga pertanggungjawabannya lumayan besar nih. Agak deg-degannya udah dari kemarin-kemarin sebenarnya kita udah mulai stres banget gitu kan. Ini kira-kira gimana ya gitu, bakal banyak yang join atau enggak. Tapi di samping semua itu tujuan dari adanya Malang Yoga and Wellness Festival ini adalah kita pengen ajak teman-teman untuk saling support gitu ya, bahwa banyak teman-teman kita mungkin yang terjangkit cancer, khususnya breast cancer gitu, yang mungkin harus di apa ya, disemangati, diberikan dukungan gitu. Karena mungkin kebanyakan event yang terselenggara di Kota Malang ini hanya melulu tentang ya wellness, ya yoga gitu, tapi sisi-sisi CSR-nya atau sisi sisi apa ya, kepeduliannya itu memang belum ada gitu. Okay. Jadi kita pengen lebih ke sana sih tujuannya. Wah, kan gitu.
0: Keren banget ya Ayah Bunda. Wah. Jadi enggak cuma festival main-main aja.
1: Betul.
0: Tetapi charity-nya juga tetap ada.
1: Yes, benar sekali.
0: Oke. Okay. Nah, kemudian tema yang diusung ini kan sangat menyentuh ya, Kak. Every story is unique, every journey matters, dengan tagar stronger together. Apa sih makna mendalam dari tanda pagar dan tema yang diusung?
1: Silakan.
2: Ya. Kita menekankan bahwa teman-teman yang penyintas di sana atau yang survivor khususnya untuk kanker payudara, tapi tidak tertutup untuk penyintas kanker yang lainnya. Kita sangat terbuka juga bahwa kalian tidak sendiri.
1: Betul, betul.
2: Jadi, saling mendukung, saling Dan dengan event seperti ini kita mengajak khalayak masyarakat untuk tidak hanya yang selama ini mungkin beryoga aja, tapi yuk ini waktunya kita benar-benar merangkul bersama teman-teman kita yang memang benar-benar survivor yang di sana.
0: Wah, luar biasa sekali.
1: Selain memang makna dari hashtag Stronger Together dan memang tema dari event kita ini adalah Every Story is Unique, Every Journey Matters. Ini mungkin nggak, pendekatannya nggak merajuk kepada teman-teman survivor cancer juga, tapi kita juga ajak nih untuk, kan banyak nih ya, kayak tadi deh kakak sebelum kita masih offline ya, aduh aku tapi nggak bisa yoga, badanku kaku, nggak lentur, bla bla bla. Nah justru ini kita pengen ajak teman-teman semua nih, walaupun badannya masih kaku, nggak pernah yoga dan lain sebagainya, it's okay gitu, kita mulai dari nol, pelan pelan nggak apa-apa, karena ini bukan kompetisi yang diharuskan pada saat yoga udah harus bisa gerakan ini itu yang semuanya bisa di flexing di sosmed gitu ya. Okay. Jadi bukan itu tujuan kami, adalah memang pengen menyadarkan teman-teman bahwa yoga itu wellness gitu. Yang mana gak cuma bisa dan indah dilihat, tapi juga ini benar-benar mindfulness kayak gitu sih kak.
0: Okay.
1: Perjalanan. Betul.
2: Jadi gak harus yang udah expert gitu. Nah. Yang benar-benar belum pernah pun juga boleh, karena event ini juga untuk all level gitu. Semua,
1: yes.
2: Okay. Beginner pemula silahkan bisa mengikuti dengan aman dan nyaman.
1: Iya, banyak loh sebenarnya kayak misalkan dari teman-teman yang mungkin awalnya skeptis gitu ya dengan yoga, terus emang awalnya benar-benar nggak mau, terus akhirnya coba-coba, terus akhirnya jadi ketagihan gitu. Siapa tahu dari event ini Malang Yoga and Wellness Festival bisa jadi batu loncatan teman-teman buat akhirnya suka sama yoga, akhirnya mulai sadar dengan jatuh cinta dan sadar dengan kegiatan yang sehat gitu loh, gitu sih kak.
0: Oh, betul. Okay. Kalau kita ketagihannya ketagihan olahraga kan bakal keren banget.
1: Nah,
0: ya.
1: Nah, benar.
0: Jadi enggak cuma ketagihan hal yang negatif-negatif, nah. Tapi kegiatan yang positif pun kita bisa ketagihan.
1: Benar. Positif.
0: Iya, FOMO kan sekarang banyak banget FOMO kan. Oke. Okay. Gitu. Okay, Bunda, obrolan kita di segmen kali ini akan terus berlanjut ke segmen selanjutnya ya. Apabila Ayah Bunda ada pertanyaan, langsung aja WA ke 0811-3611-045. Dan untuk pertanyaan dari Ayah Bunda akan dijawab oleh Kak Fikri dan Kak Mariza di segmen ketiga. Jadi jangan kemana-mana ya Ayah Bunda, dan selalu di Mas FM.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Masih di Special Talk Show ya. Special Talk Show Malang Yoga and Wellness Festival di Hotel Ubud and Cottage Malang bersama Kak Fikri dan Kak Mariza. Tadi di segmen 1 ya, kita itu sudah mendengarkan bersama ya Ayah Bunda penjelasan tentang apa aja sih yang melatar belakangi kegiatan ini berlangsung. Nah, di segmen kedua ini kita akan lanjut tanya-tanya ya Ayah Bunda. Lia mau ngingetin lagi ya Ayah Bunda, kalau Ayah Bunda ada pertanyaan langsung aja WA ke 0811-3611-045. Nah, oke, langsung aja nih Kak ya. Apa aja sih rangkaian acara yang bisa dinikmati oleh para peserta apabila peserta ini ikutan join gitu ya di dalam rangkaian kegiatan ini?
1: Oke, Mbak Marisa mungkin
2: rangkaiannya.
0: Iya, kegiatannya ada apa saja?
2: Jadi intinya karena ini festival yoga and wellness, jadi tidak hanya kelas yoga, namun juga ada kegiatan wellness. Seperti sesi singing bowl and meditation. Kemudian kalau untuk tubuh itu ada self care, ada body massage. Kemudian yang sifatnya meditatif itu ada juga activity tentang blending oil, kayak aromaterapi gitu yang kita bisa milih nih wewangian apa yang kita suka, tapi bisa diarahkan. Jadi kayak tanggal lahir kita itu apa, bintang kita itu apa, lebih cenderung ke elemen apa atau cara apa gitu.
0: Wah, menarik ya.
2: Dan sebagainya sih. Terus kemudian juga ada pop up market, jadi kayak
0: pop up market.
2: Kemudian ada door prize dari banyak sekali brand yang udah support kami gitu. Kemudian juga ada giveaway seperti itu.
0: Wah, bakalan banyak banget ya kegiatan ya.
1: Padet
0: ya, jadi gak cuma yoga aja nih Ayah Bunda ya.
1: Dan ini kan memang festival ya, judulnya adalah festival. Jadi ini emang bukan kelas yang pada umumnya atau yang biasa-biasa aja. Kita start dari jam 7 pagi. Itu sudah peserta nanti sudah dapat satu sesi kelas yoga. Yang mana nanti peserta bisa pilih ingin kelas yoga dengan teacher siapa. Karena nanti teachernya itu ada 6 orang.
0: Wah, banyak banget.
1: Ada 7 ya?
0: Bahkan ada 7.
1: Dan itu juga bukan dari Malang aja. Kita datangkan langsung ya.
0: Langsung datang.
1: Gestar ya. Jadi itu ada dari Surabaya, ada dari Mojokerto. Dan ini mereka memang ekspertis yang semuanya praktisioner yang memang udah skillful di bidangnya masing-masing kayak gitu. Jadi yoganya pun enggak hanya satu tipe atau satu style gitu ya. Itu ada yoga dance and breathwork gitu. Nanti juga akan dipimpin sama Mbak Marisa. Kemudian ada vinyasa, itu untuk core dan balance, itu nanti sama Mbak Esti. Kemudian ada self love dan restoration, ini buat teman-teman mungkin yang masih dilanda gagal move on gitu. Susah mencintai diri sendiri gitu kan. Ini bisa banget nih ikutan self love dan restoration kelasnya dari Mbak Dika. Kemudian ada break for wellness activity. Nah, ini sudah masuk ke kegiatan wellnessnya. Dan juga pop up market itu juga ada. Kemudian ada singing bowl meditation. Ini yang akan dipandu sama Mas Fikri Arya dari Mojokerto. Nah, ini singing bowl ini menurut studi dan riset, jadi ini bagus banget buat segala macam penyakit gitu. Jadi kalau misalkan dilakukan secara rutin, contohnya penyakit kanker tersendiri gitu ya, itu kalau misalkan memang meditasinya dan kemudian rutin untuk melakukan kegiatan singing bowl meditation ini, itu bisa hilang gitu loh, bisa sembuh gitu, bisa heal dari segala macam penyakit kayak gitu. Kemudian ada juga Insight Flow Yoga yang nanti dipandu sama Mbak Eli. Ada Acro Yoga dari Mas Yulendra. Kemudian Aromatic Yoga tadi yang dijelaskan sama Mbak Ica, itu jadi kita akan yoga dengan wewangian gitu ya.
0: Asik nih kayaknya.
1: Kemudian yang lainnya ya nanti akan ada door prize giveaway dan lain sebagainya gitu. Jadi padat banget sih Kak.
0: Padat banget ya.
1: Dengan 7 teacher, dengan 6 venue di Ubud Hotel Cottage yang ya you know lah, mungkin
0: bagus banget
1: Ayah Bunda itu. Yang udah pernah ke Ubud, vibes Balinese-nya dengan ketenangannya segala macam itu benar-benar akan menambah apa ya kesyahduan dari kegiatan tersebut sih kayak gitu. Betul.
0: Keren ya. dan pengalaman seperti apa sih yang ingin diberikan kepada peserta ketika mereka itu selesai mengikuti rangkaian kegiatan yang ada di Ubud Hotel ini nanti gimana?
1: Yang pasti momen yang gak pernah dilupakan gitu ya. Jadi yang kami harapkan peserta gak cuma dapat sehatnya aja, ngerasa ya udah ikut kelas yoga ya udah begini gitu, tapi bisa bener-bener dapat message atau apa ya, makna yang memang kita pengen sampaikan dari event ini. Itu tadi tentang kebersamaan, tentang kepedulian, bagaimana kita saling berbagi positivity gitu ya ke sekitarnya dan lingkungannya kayak gitu. Apalagi dengan memang tujuan kami untuk memperingati hari breast cancer sedunia, jadi ya mudah-mudahan harapannya ini bisa punya dampak yang positif juga buat teman-teman pejuang cancer gitu sih.
0: Oke.
2: Kita pengennya kan ini berbayar. Atau dengan segala aktivitas yang lain.
1: Betul.
2: Tapi kalian juga berbagi loh.
1: Betul.
2: Berdonasi loh.
1: Betul. Jadi udah dapat experience, udah dapat dari sisi positifnya itu bisa berbagi, berdonasi untuk teman-teman pejuang kanker, dan juga dapat sekarung kayaknya ya, sekarung produk-produk dari brand yang sudah support nanti. Wah, sponsornya lumayan banyak nih. Gitu.
0: Boleh di-spill mungkin sponsornya ada apa
1: sponsornya
0: saja?
1: Sponsornya banyak sekali. Banyak boleh banget. Banget dong. Pastinya kita spill. Jadi nanti itu kita disupport sama ada dari Kin and Ellie. Ini produk matte cleaner ya. Matte cleaner. Kemudian nanti juga akan ada Fresh Quick Massage dari New Almera. Ini juga salah satu activity wellness yang dihadirkan di Malang Yoga and Wellness Festival. Kemudian ada snack box juga dari Bima Bakery. Ada support juga dari Insta Perfect. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan udah ada free touch up. Iya, kalau misalkan udah selesai yoga terus keringetan takut enggak cantik, boleh dong nanti touch up di sana. Gitu.
0: Oh, ada skin check.
1: Iya, betul. Tuh. Dan berbagai produk dari Cahayu Klinik Estetik ya. Kemudian ada facial wash juga dari Feblimi. Kemudian ada press on nails from Nails by Sahra.
2: Juice juga.
1: Betul. Wow. Yes. Ada black otter dari Pala. Ini nanti giveaway.
2: Ini keren banget sih.
1: Iya,
2: Dari Pala ini.
1: Iya,
2: ini
1: benar.
2: Kan
0: Ih, jauh banget.
2: Lokal, jadi nanti dapatnya jam tangan. Kemudian ada outer sama ada pen.
1: Iya, ada celana juga ya.
2: Jangan lupa nanti spill deh snap-snapnya di IG.
0: Betul. Iya sih, ih keren banget. Jadi enggak cuma lari ya. Biasanya kan kalau orang ikut fun run pulang-pulang bawa goodie bag banyak. Ini ikutan yoga juga bisa.
1: Oh iya dong.
0: Enggak mau kalah.
1: Ini masih banyak.
0: Masih banyak.
1: Ya
0: ampun, banyak banget ayah bunda.
1: Kemudian ada makram charm nih buat all participant. Betul. Kemudian ada Zozo skin, betul. Vouchernya juga banyak banget ya Mbak Ica ya. Gitu.
2: Iya. Yoga juga. Dari produk mat yoga.
1: Kemudian dari Vidoj ya.
2: Dari Vidoj juga itu clothing gitu.
1: Iya.
0: Banyak banget ya.
1: Banyak banget.
0: Pasti puas sih. Jadi habis yoga mungkin capek, terus kita pulang-pulang bawa banyak teng-tengan tuh hilangnya. Capeknya tuh udah hilang gitu ya.
2: Iya.
1: Boleh spill harga enggak sih?
0: Boleh, ya? Berapa nih?
1: Jadi teman-teman cukup membayar 275.000, tapi memang ini worth-nya more than 275 yang didapat gitu. Sekarang bayangkan dua kelas yoga aja kalau di kelas yoga manapun lah itu sudah berapa ya kan?
0: Betul.
1: Belum lagi segitu banyak sekarung goodie bag tadi ya.
0: Iya, sekarung banget tuh.
1: Nah, betul.
0: Okay.
1: Dan yang value-nya tidak ternilai dan ini benar-benar oke banget ya, experience yang didapat gitu dan pahala karena berdonasi. Iya enggak sih?
0: Iya betul.
1: Luar biasa kan?
0: Sehatnya dapat, pahalanya dapat ya.
1: Betul sekali, Masya Allah tabarakallah.
0: Nah, di 275.000 ini nanti kan tadi katanya bisa satu pilih kelas.
1: Ya.
0: Atau gimana? Itu gimana?
1: Dua kelas.
0: Dapat dua kelas.
1: Ya, ada dua sesi.
2: Rundown-nya. Ya. Sesi yang pertama, jam 7 sampai jam 8.30.
1: Yes.
2: Kemudian ada jeda 2 jaman gitu yang untuk activity.
1: Betul. Betul.
2: Kemudian masuk lagi di sesi 2.
1: Iya.
2: Itu jam 10.30 sampai jam 12.
0: Oke.
1: Betul.
2: Bisa dipilih lagi mau ikutan kelas siapa.
1: Iya.
0: Oke, gitu. Mantap sih Ayah Bunda.
2: Ada pasar lagi yang bisa diikuti, foto-foto, door prize.
1: Iya. Kalau misalkan peserta nanti foto-foto di Ubud, udah pasti teman-teman yang diflexingin itu percaya kalau mereka lagi di Bali.
0: Betul banget sih Ayah Bunda.
1: Kayak wih gila, yoga aja sampai ke Bali loh.
0: Keren banget gitu ya. Cocok banget jadi itu isi Instagram, isi feed Instagram.
1: Benar.
0: Cocok banget jadi bahan makan sosmed ya.
1: Iya.
0: Nah, ini buat Singbol ini menarik nih. Singbol ini apa sih, Kak?
1: Ya. Nah, Mbak Ica mungkin yang bisa jelaskan.
2: Yang memang terbuat dari 7 logam.
0: Wah, wow, 7 logam.
2: Sebutin satu-satu ya. Karena itulah yang menimbulkan suara. Karena di situ nanti akan menimbulkan resonansi. Nah, yang resonansi getarannya ini yang bisa menyembuhkan.
1: Iya.
2: Jadi kalau teman-teman maksudnya kalau ingin tahu lebih dalam lagi itu bisa googling ya, maksudnya bisa cari-cari
1: singing bowl.
2: Karena itu sudah banyak risetnya manfaat mengikuti atau rutinitas mengikuti kelas-kelas singing bowl ini, terapi ini itu juga untuk apa penyembuhan. Kan yang dari Kak Fikri tadi sudah sampaikan bahwa ini juga menyembuhkan semua
1: penyakit.
2: Tidak hanya penyakit secara fisik,
1: mental juga.
2: Mental maksudnya kayak yang punya isu anxiety,
0: betul.
2: Punya isu insomnia, atau bahkan sampai yang punya isu aku ingin banget untuk mengakhiri hidup.
0: Aduh,
2: itu bisa
0: banget. Ih, mantap ya.
1: Betul. Mungkin salah satu artis yang sudah menyuarakan ini dan rutin terapi dari singing bowl itu mungkin ada Marsyanda.
0: Oke, Marsyanda.
1: Beliau itu penyintas dari mental illness dan bipolar. Jadi kalau teman-teman Ayah Bunda ngelihat sosmednya itu, Marsyanda ini sering atau rutin ya melakukan terapi singing bowl gitu di rumahnya sendiri gitu sih.
0: Menarik banget ya Ayah Bunda. Kalau kata Lia sih udah langsung aja daftar, cukup dengan 275.000. Nanti bakal banyak banget benefit yang akan Ayah Bunda dapatkan. Dan ini tuh terbuka untuk umum. Dan untuk pemula pun boleh ya.
1: Boleh. All gender, all segment gitu ya, all age gitu, semuanya boleh ikut.
0: Oke, wah, seru banget ya Ayah Bunda. Tapi obrolan kita harus berhenti di sini dulu karena nanti akan lanjut di segmen ketiga. Lia ingetin lagi untuk Ayah Bunda yang ingin bertanya tentang kegiatan ini, langsung aja WA di 0811 3611 045.

0: bikin acara kamu jadi lebih seru, memorable, dan pastinya punya kenang-kenangan yang bisa langsung dibawa pulang.
1: Yuk, abadikan setiap momen spesial bersama Repeat Photo Booth.
0: Repeat Photo Booth established sejak 2012, siap menemani berbagai event kamu di Kota Malang dan sekitarnya.
1: Mulai dari wedding, birthday, graduation, gathering, sampai berbagai acara spesial lainnya.
0: Gak cuma foto biasa, Repeat Photo Booth punya banyak pilihan yang bisa disesuaikan dengan konsep acara kamu.
1: Ada foto booth 4R, foto booth postcard, foto booth strip, foto booth magnet, dan buat kamu yang ingin pengalaman foto yang lebih seru, tersedia juga spin 360 dan motion booth 180.
0: Jadi, setiap tamu gak cuma datang dan menikmati acara,

0: Balik lagi di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Wah, tadi di segmen kedua kita sudah seru banget ya Ayah Bunda. Nah, di segmen ketiga ini bakal lebih seru lagi nih. Nah, dan untuk pertanyaan-pertanyaan Ayah Bunda yang sudah masuk akan dijawab di segmen ini ya, di segmen ketiga. Nah, langsung aja ya Kak, gimana sih caranya kalau Ayah Bunda tuh ingin bergabung dan ingin mengikuti kegiatan ini tuh caranya gimana?
1: Bisa follow juga Instagram kita, itu di @ubudcottagemalang dan @genzen.mlg. Di situ sudah lengkap sekali informasinya terkait reservasi dan registrasi dari Malang Yoga and Wellness Festival 2026. Jadi nanti ada linknya yang teman-teman bisa isi, kemudian nanti bisa langsung di payment untuk biaya pendaftarannya. Seperti itu.
0: Oke, baik.
1: Atau mungkin bisa langsung menghubungi WhatsApp.
0: Boleh, ya. Langsung aja.
1: Itu nanti bisa di chat-chat

0: dengan kakak admin kakak Lea.
1: Kakak Lea, langsung dengan kakak Lea ya, ya Bunda.
0: Itu di 0821-4116-6565. Tapi kalau pengen tahu informasi detailnya, sebenarnya lewat Instagram tuh jauh lebih enak,
1: lebih
0: sih
1: lengkap,
0: sudah
1: ya?
0: Lengkap.
1: Sudah ada gambarnya soalnya,
0: iya,
1: ya.
0: Betul, di @gensen.mlg. Sudah ada semua.
1: Langsung ya, 7 instruktur sudah ada semuanya, yes, mantap.
0: Betul.
2: Yang akan dibawakan itu juga sudah ada di sana. Jadi bisa sebelum pilih itu bisa boleh lihat-lihat.
0: Baca-baca dulu.
1: Oke. Okay.
0: Rundown-nya juga ada, semuanya
1: sudah ada,
0: udah
1: lengkap ya. Nah, untuk tanggalnya nih, tanggal berapa sih Kak kegiatannya? Tadi kita sampai belum tanya tanggalnya kapan gitu ya.
0: Dari tadi mungkin ayah bunda kayak iya ngerti ya, tapi kapan gitu kali.
1: Asik bener nih, tapi kapan?
0: Ya, di hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2026. Nah, ini kan masih awal bulan ya, ayah bunda. Masih gajinya masih penuh kan, ya kan?
1: Harusnya.
0: Jadi, belum langsung lewat kan?
1: Belum.
0: Jadi langsung bolehlah diikut sertakan. Mungkin ayah-ayahnya nih yang mau ikut juga boleh.
1: Iya, betul.
0: Atau mungkin mau mengikut sertakan istrinya, bunda-bundanya.
1: Barengan. Oh, boleh barengan.
0: Boleh dong.
2: Satu kelas dari Kak Yulendra yang dari Surabaya, itu guru tamu kami. Itu nanti kelasnya akro yoga. Seru banget.
0: Itu cocoknya couple ya Mbak ya. Aku mau ajak pasangan aku deh nanti.
1: Akro yoga itu yang kayak akrobat muter-muter itu kah atau gimana?
0: Iya.
1: Oh, enggak ada yang muter.
2: Tetap ada pose yoganya.
0: Betul. Berpasangan.
2: Jadi kayak ada base-nya, ada flyer-nya. Jadi yang satu menjadi yang di bawah.
0: Core-nya.
2: Yang pasangannya itu yang di atas itu yang kita bisa
0: berpose-pose.
1: Oh, menarik sekali ayah bunda. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan dari ayah bunda ya kak.
0: Oke, boleh.
1: Ini ada nih pertanyaan. Hai kak, selamat siang, aku Via di Blimbing.
0: Halo
1: kak.
0: Via.
1: Kak mau tanya dong, kalau aku pemula banget dan belum pernah ikut yoga sama sekali, kira-kira aman gak ya buat join di Malang Yoga and Wellness Festival ini? Adakah kelas yang ramah buat pemula?
2: Jadi sangat aman dan nyaman. Bisa itu akan lebih lengkap dan boleh pilih mungkin kelasnya saya yang pagi yoga dance and breathwork atau boleh kelasnya Dika untuk yang self love and
0: restoration,
2: itu gentle morning itu bisa. Dan yang sesi 2 bisa mengikuti kelasnya Kak Indah di aromatik yoga.
1: Okay.
0: Itu untuk all level ya, untuk beginner.
2: Jadi semuanya juga tidak menutup kemungkinan untuk yang pemula tetap bisa diikuti.
0: Iya.
2: Jadi
0: gitu.
2: Pasti guru, biasanya kami sebagai guru yoga itu pasti di awal kelas itu pasti kita akan menanyakan siapa yang baru, first timer banget nih yang
1: aku.
2: Pasti harus saya, karena kenapa? Karena pentingnya kami adjusting nanti. Aku kasih option. Gitu.
0: Betul.
2: Jadi makanya enggak perlu khawatir bagi yang sangat-sangat
1: pemula. Oke, baik. Gitu ya Kak Via, Bunda Via. Langsung aja daftar di 0821-4116-6565 atau mungkin Bunda Via langsung aja cus ke Instagramnya ya, Kak. Oke, nah ini pertanyaan selanjutnya. Halo Kak Lia, saya Nurul dari Telogomas. Saya pernah coba yoga di rumah karena waktu itu lagi sering merasa capek dan banyak kerjaan. Ternyata setelah beberapa kali ikut gerakan yoga ini, badan itu terasa lebih rileks. Dari situ saya jadi penasaran, sebenarnya apa sih manfaat yoga ini untuk keseharian kita?
2: Jadi ketika kita kita sudah beraktivitas seharian,
1: mm-hmm.
2: itu kan kita istilahnya kita menggunakan seluruh otot dan persendian kita itu untuk bergerak.
1: Mm-hmm.
2: Nah, tanpa kita sadari, bagi beberapa orang yang mungkin gampang capek,
1: mm-hmm.
2: atau yang tidak mungkin tidak biasa bergerak lama,
1: aku banget itu
2: atau yang banyak duduk mungkin badan kita capek itu belum tentu karena banyak bergerak juga,
0: yeah.
2: mm-hmm. tapi ketika kerjanya itu duduk di depan laptop gitu, mm-hmm. yang banyak duduk, yeah. itu juga akan memberi fatigue, kelelahan juga ke tubuh kita, mm-hmm. karena kita stagnan gitu loh, maksudnya tubuh kita itu nggak kita gerakkan,
1: mm-hmm.
2: jadi yeah. otot dan persendian itu kan kaku.
1: Mm-hmm.
2: Nah, dengan beryoga itu satu itu akan merilekskan itu, karena kita ada yang namanya stretching, meregangkan, mm-hmm.
0: yeah.
2: yang awalnya kaku-kaku dengan kita menarik-narik tangan,
1: mm-hmm.
2: kaki, tubuh kita itu akan memberi stretching peregangan pada seluruh tubuh dan persendian, yang itu akan nantinya memberikan relaksasi.
1: Jadi
2: kayak dipijit.
1: Oke.
2: Okay. Sama kalau kita ini ya, kalau kita lihat kalau pijit itu kan diurut ya.
1: Iya.
2: Kayak tubuh kita itu kan diurut.
1: Iya.
2: Pijit diurut.
1: Betul.
2: Dan di yoga itu teknisnya itu dengan bergerak, tapi kita kayak memanjangkan,
0: meregangkan.
1: Meregangkan. Oke.
2: Okay. Sama. Cuma kita enggak diurut, tapi kita yeah.
1: dengan gerakan.
0: Yeah.
1: Oke, okay, manfaatnya akan sama ya.
0: Betul.
1: Mantap.
2: Biasanya kalau habis yoga, kenapa tubuhnya merasa rileks? Terus kok enak ya rasanya, kok kayak ngantuk, kayak rileks. Nah, itu. Jadi manfaatnya
1: okay.
2: itu sama kayak body massage.
1: Oke, okay, terima kasih ya Bunda.
2: Iya.
1: Bunda siapa nih tadi? Iya, ini saya Lia. Di Telogomas, Bunda iya. di Telogomas. Bunda Nurul, gitu iya, ya Bunda Nurul.
0: Bunda Nurul. Terima
1: gitu
0: kasih
1: ya, Bunda Nurul.
0: Nurul.
1: Langsung aja sih daftar ya kalau
0: yes,
1: kata Lia sih.
0: Betul. Mm-hmm.
1: Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya. Sebagai hotel yang punya konsep unik di Malang ya, dan yeah. satu-satunya yang memiliki nuansa seperti di Bali
0: di
1: asli.
0: Iya, iya. Yeah, yeah.
1: Apakah event gaya hidup sehat ini mm-hmm. dan wellness-wellness ini akan dijadikan agenda rutin ke depannya?
0: Pasti. Mm-mm. Gak cuma ke depannya, tapi sebelum-sebelumnya memang sudah rutin.
1: Mm-mm.
0: Jadi berangkat dari pertemuan Ubud dengan Genzen di satu tahun yang lalu,
1: mm-mm.
0: akhirnya kita berkolaborasi untuk bikin kelas yoga secara rutin di hari Sabtu dan Minggu.
1: Mm-mm.
0: Kemudian tidak terasa waktu terus bergulir gitu ya, mm-mm. satu tahun berlalu. Akhirnya kita bikinlah Malang Yoga and Wellness Festival ini sebagai peringatan anniversary yang ke-1 dari Ubud Hotel and Cottage collab bersama Genzen, seperti itu sih. Jadi kedepannya pun nanti akan semakin banyak sekali kelas-kelas
1: mm-hmm.
0: yoga yang terus hadir di Ubud Hotel and Cottage, karena mm-hmm. emang udah cocok ya sama suasananya, sama vibes-nya, kayak gitu kan.
1: Pasti.
0: Dan yoganya itu yang udah kami jalani itu gak cuma yoga reguler aja, dengan 3 pool swimming pool yang dimiliki oleh Ubud Hotel and Cottage ini juga biasanya kita hadirkan yang namanya aquatic yoga.
1: Oke, ya. Di air berarti
0: di
1: ya.
0: Di air. Kemudian ada juga prenatal yoga, ada yoga couple dan lain sebagainya. Ini benar-benar apa ya, jadi inovasi dari olahraga yoga tersendiri ya. Jadi kalau aduh udah bosen gitu sama yoga-yoga, coba deh yang yoga yang akuatik, yang inovasi-inovasi lainnya gitu. Dan itu semuanya ada di Ubud gitu sih.
1: Oke, langsung aja ya ayah bunda, langsung aja cus Instagramnya Ubud Hotel and Cottage Malang.
0: Yes.
1: Betul. Nanti di sana udah lengkap banget deh ya infonya.
0: Bener.
1: Nah, terakhir nih,
0: yeah.
1: adakah pesan untuk ayah bunda kak?
0: Untuk ayah bunda, seluruh pendengar dari 104,5 Mas FM Radio Keluarga, kami mengajak Ubud Hotel and Cottage dan Genzen mengajak Anda semua untuk segera mendaftarkan diri untuk ikut di Malang Festival, Malang Yoga and Wellness Festival 2026. Ini sebuah ajang yoga terbesar di Malang yang mungkin belum pernah ada, karena ada 7 teacher di waktu yang bersamaan. Kita hadirkan 7 kelas dengan segala macam jenisnya, genrenya, dan berbagai wellness activity juga dihadirkan di sana. Jadi ini benar-benar yang pengen sehat, yang pengen cari mindfulness, ketenangan, dan semua-semuanya lengkap ada di sini. One stop wellness activity.
1: One stop wellness activity. Betul. Nah, dicatat ya Ayah Bunda, langsung aja daftar segera cus ke Instagramnya Ubud Hotel and Cottage Malang.
0: Yes.
1: Yay, terima kasih ya Kak Fikri.
0: Sama-sama.
1: Iya, sudah bersedia hadir dan memberikan info banyak yang sangat-sangat bermanfaat ini. Akhir kata ya, Lia pamit undur diri dan terima kasih dan selalu Dimas FM.

0: Anda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM Malang.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semerjiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
6: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Pernah nggak sih lagi di jalan atau lagi asik sendiri, terus ngerasa sepi banget? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ada Mas FM yang siap nemenin aktivitas kamu dari pagi sampai ketemu malam lagi. Kita tahu banget gimana cara bikin mood kamu balik lagi lewat lagu-lagu hits yang asik dan obrolan yang nggak ngebosenin. Nggak perlu ribet nyari info yang lagi viral atau tips-tips keren buat gaya hidup kamu. Karena di sini, semuanya udah kita siapin spesial buat kamu. Mau request lagu buat si dia? Atau cuma mau titip salam biar harinya makin ceria? Langsung aja, karena di sini kita semua keluarga. Jadi, nggak usah bingung lagi cari temen ngobrol. Pasang telinga, nikmati musiknya, dan biarkan kita jadi penyemangat hari-hari kamu. Apapun suasananya, Mas FM teman paling pas buat kamu. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Mas FM, sahabat terbaik ayah bunda.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Sebenarnya seberapa berdampak sih Mbak dari anak pendiam ini menjadi kurang percaya diri?
5: Sangat berdampak sekali ya, karena kecenderungannya anak pendiam itu dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Sehingga ketika dia tidak bisa mengekspresikan dirinya, otomatis ada hal yang menahan dia untuk berkreativitas. Ketika mungkin seseorang merasa dirinya tidak memiliki kreativitas dalam diri, merasa tidak memiliki potensi, nanti jatuhnya adalah dia tidak percaya diri. Cara bagaimana untuk merubah anak yang pendiam memiliki kepercayaan diri kembali gitu ya Kak ya. Jadi mungkin yang pertama adalah pola asuh yang diterapkan di rumah, karena segalanya itu kan berawal dari rumah kan. Betul. Ya, lebih difokuskan ke pola asuh yang dimana itu mengajak anak untuk berpikir. Contohnya anak diajak untuk berdiskusi. Terus habis itu juga memberikan kepercayaan kepada anak. Jadi jangan mudah membanding-bandingkan anak dengan anak lain gitu. Terus yang kedua, ajari anak untuk mengenali potensinya sendiri. Itu contoh bisa diajak tes minat dan bakatnya mungkin di mana gitu. Jadi minat dan bakat yang sudah diketahui ini bisa nanti lebih diarahkan lagi dan memang benar-benar bisa fokus seperti itu. Yang terakhir ini, lebih dibanyakin untuk berinteraksi dengan lingkungan nyata gitu. Betul. Jadi jangan langsung, apalagi di zaman digital sekarang, anak-anak langsung dikasih gadget. Padahal gadget itu imbasnya pada tumbuh kembang anak itu sangat-sangat tidak baik.

0: Waktunya Newsflash Mas FM.
1: Newsflash hari ini Ayah Bunda di 22 September 2026. Berita pertama dikutip dari Malang Raya Info, sebuah toko di Jalan Galunggung Klojen Kota Malang terbakar pagi tadi sekitar pukul 8.30. Petugas pemadam kebakaran langsung menuju lokasi untuk melakukan pemadaman. Dalam kejadian ini, satu orang dilaporkan mengalami luka dan saat ini masih dalam penanganan. Untuk penyebab kebakaran dan kronologi lengkapnya masih menunggu keterangan dari pihak terkait. Beralih ke Sumatera Barat, banjir bandang menerjang kawasan sekitar kantor Bupati Solok, tepatnya di Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Banjir yang terjadi sejak Senin malam hari ini membuat akses jalan Padang menuju Solok terputus. Petugas kepolisian dan tim SAR sudah berada di lokasi untuk melakukan penanganan. Sementara itu, dua keluarga yang dilaporkan terjebak di kawasan Kayu Aro masih dalam proses evakuasi. Demikian News Flash hari ini.
0: Update terus berita terbaru hanya di News Flash Radio Mas FM.

0: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

0: Bunda, kita dari Koliak. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Capek ya ayah bunda, coffee time dulu yuk. Bikin santai dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Cuma ada di Mas FM.

Masih bareng Lia ya, ayah bunda di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Nah, kali ini Lia mau kasih info nih ayah bunda. Mas FM Broadcasting Class sedang membuka kelas untuk penyiar dan Master of Ceremony di batch kedua. Dan kegiatan ini akan dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 26 September 2026 mulai dari jam 2 siang ya ayah bunda. Mulai dari jam 2 sampai jam 3 akan dilaksanakan sesi 1 untuk kategori SD hingga SMP. Dan untuk sesi kedua di jam 3 sampai jam 4 sore untuk kategori SMA hingga umum. Jadi untuk ayah bunda yang mungkin usianya sudah tidak usia-usia sekolah gitu ya, boleh banget tetap ikutan kelas ya ayah bunda. Nah, cukup dengan Rp35.000 nanti benefit yang akan ayah bunda dapatkan yakni e-materi penyiar dan MC, e-sertifikat peserta, visit studio, dokumentasi praktik, dan snack box. Nah, apabila ayah bunda berkenan nih ya, bisa banget kontak Kak Tia di 0815-1545-3077. Lia ulang ya ayah bunda, di 0815-1545-3077.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM. Malam.

0: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Traffic Update di Mas FM. Cek dulu yuk kondisi jalanan gimana, hanya di Mas FM.
1: Traffic Update hari ini Ayah Bunda di 22 September 2026. Kita mulai dari titik pertama, berada di Kecamatan Sukun, tepatnya di Jalan Raya Gadang. Tepatnya di perempatan ya Ayah Bunda. Untuk arus lalu lintas saat ini terpantau ramai lancar. Kendaraan roda 2 dan roda 4 berjalan dengan kecepatan sedang. Baik dengan kendaraan-kendaraan besar seperti truk pengangkut tebu dan bus berjalan dengan kecepatan sedang dan secara bergantian. Kemudian kita beralih ke arah Kecamatan Lawak Waru ya Ayah Bunda. Tepatnya di Jalan Panjaitan di pertigaan Universitas Brawijaya di jembatan. Untuk arus lalu lintas saat ini terpantau lumayan padat Ayah Bunda. Namun untuk arus lalu lintas kendaraan roda 2 dan roda 4 berjalan dengan kecepatan sedang dan termasuk lancar. Kemudian kita beralih ke titik ketiga, tepatnya di Jalan Veteran ya Ayah Bunda di Kecamatan Klojen. Untuk arus lalu lintas saat ini terpantau ramai lancar untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 berjalan dengan kecepatan sedang. Demikian untuk traffic update hari ini. Untuk Ayah Bunda yang sedang berkendara, tetap hati-hati di jalan, tetap jaga jarak aman kendaraan, dan selalu patuhi rambu lalu lintas agar selamat sampai tujuan.
0: Update lalu lintas terkini hanya di Mas FM.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Ayah Bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Pesan untuk Ayah Bunda.
5: Orang tua melihat hanya iptek saja, ilmu pengetahuan dan teknologi, itu saja. Padahal isi pendidikan itu sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan juga, itu intinya ada 5. Apa itu nomor 1? Nomor 1 adalah justru etika. Jadi bagaimana sikap anak, sopan santun, cara berteman, cara bergaul dan sebagainya, penuh dengan akhlak yang mulia dan berlaku baik, itu yang paling pertama justru menjadi tuntutan dari pendidikan. Lalu yang kedua apa? Estetika, keindahan. Jadi keindahan itu juga cukup luas, dari keindahan berperilaku, berbusana, berbicara dan sebagainya. Termasuk keindahan dalam hal misalnya menari, menyanyi dan sebagainya. Jadi anak-anak yang cerdas, yang pintar, itu bukan hanya pintar matematika dan sebagainya, bukan. Mereka yang pintar nyanyi juga hebat, pintar nari, pintar menggambar dan sebagainya. Lalu ketiga baru iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu keempat adalah nasionalisme. Artinya nasionalisme juga saling menghargai kebersamaan, gotong royong, menghargai perbedaan dan sebagainya. Dan yang kelima adalah kesehatan. Nah, termasuk apa? Olahraga, pintar main bola, lari dan sebagainya, itu juga mohon dihargai sebagai yang cerdas. Jadi kita juga melihat bahwa anak-anak yang hebat zaman dulu itu bukan hanya Albert Einstein saja, tapi juga bisa Pablo Picasso, bisa Mozart, bisa juga Michael Jackson dan sebagainya. Itu adalah definisi dari pintar atau cerdas. Jadi prestasi. Jadi kalau itu semua dihargai, maka semua anak cerdas, semua putra-putri kita tuh hebat, cerdas, pintar pada bidang yang berbeda. Nah, mohon jangan saling dibanding-bandingkan. Akhirnya orang tua

Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Nah, Lia ingetin lagi ya Ayah Bunda. Ayah Bunda, jadi kalau ingin dengerin Radio Mas FM, gak selalu harus melalui radio analog ya Ayah Bunda. Ayah Bunda juga bisa streaming melalui masfm.id ataupun melalui aplikasi On Ears. Jadi meskipun Ayah Bunda lagi di luar kota atau bahkan lagi di luar negeri gitu ya Ayah Bunda, Ayah Bunda tetap bisa kok dengerin Lia di Mas FM ya. Oke, langsung aja kunjungi masfm.id ataupun install aplikasi, namanya tuh aplikasi On Ears. Nah, atau mungkin Ayah Bunda cuma pengen request lagu gitu ya, boleh banget nih Ayah Bunda, langsung aja request ke 0811-3611-045. Seperti lagu berikut ini adalah lagu requestan dari Kak Lia. Oh, namanya sama nih Ayah Bunda. Mbak Lia, tolong dong diputerin lagu Coklat Dengan Segitiga. Oke, langsung aja Lia putarkan special request untuk Bunda Lia. Ini dia, ada Coklat Dengan Segitiga.

Sayang sekali ya Ayah Bunda, Lia sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar Ayah Bunda semuanya. Terima kasih untuk Ayah Bunda yang sudah bergabung dari awal tadi kita talk show ya sampai di jam 15:45 hari ini. Terima kasih untuk Ayah Bunda yang sudah request lagu, sudah kirim-kirim salam, dan terima kasih juga untuk Ayah Bunda yang sudah bergabung dari awal sampai akhir. Lia mohon maaf juga apabila ada pesan dari Ayah Bunda yang belum sempat Lia baca ataupun Lia sapa di sore hari ini. Dan untuk menutup perjumpaan kita di hari ini dia ada special request dari salah satu bunda ya. Mbak Lia request Mulan Jamila Cinta Mati. Oke, siap. Dan kirim salamnya dari Meli buat Mbak Nuri dan Mbak Feris biar semangat kerjanya. Wah, siap Bunda Meli. Terima kasih banyak ya sudah bergabung dan request lagu. Oke, dan untuk menutup perjumpaan kita di sore hari ini dia ada Mulan Jamila dengan Cinta Mati.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Mengapa sih konflik finansial ini seringkali terjadi dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga muda?
2: Nah gitu. Itu ya, konflik finansial itu biasanya kayak bahasa Jawanya tuh kere-keran gitu ya, Mbak. Banyak lagi, banyak banget terjadi konflik. Apalagi klien-klien saya tuh banyak banget juga yang gak bisa ngomong soal uang sama pasangannya. Ujung-ujungnya ribut gitu ya. Nah itu kenapa? Biasanya yang pertama adalah perbedaan latar belakang dan kebiasaan finansial gitu ya. Yang satu mungkin si suami dibesarkan dengan prinsip hemat, sedangkan yang istri itu dibesarkan dengan menikmati hidup dan belanja. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang biasanya menimbulkan konflik. Nah, yang kedua itu adalah biasanya adanya kebiasaan finansial gitu ya di masa mereka itu masih lajang, yang terbawa sampai di momen pernikahan. Mungkin waktu lajang si suami itu terbiasa setiap terima gaji langsung nabung dulu gitu. Nah, si istri terbiasa ketika baru terima gaji itu belanja dulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan pengaturan keuangan yang dibawa ya dari masa lajang sampai masa pernikahan itu bisa juga menimbulkan konflik gitu. Terus yang ketiga itu biasanya karena kurangnya komunikasi nih, Mbak. Kurangnya komunikasi terbuka dan jujur gitu ya tentang kondisi keuangan dan juga tujuan keuangan. Ketidakjelasan peran juga nih ya, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab gitu ya, siapa yang harus nabung, siapa yang harus bayar tagihan. Nah itu harus ketemu tuh titik tengahnya gitu ya. Misalnya si suami si bagian nabung deh, kamu yang bagian nabung setiap terima uang, aku yang bagian untuk bayar-bayar tagihan. Atau mungkin dari istrinya yang dibalik, misalnya istrinya yang bagian bayar yang bagian nabung, suaminya bayar tagihan. Nah itu boleh. Nah itu memang harus ketemu kata sepakat biar tidak terjadi konflik nih, Mbak.

0: semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Halo Ayah Bunda, selamat sore. Sore hari ini Ayah Bunda ditemenin Daniel ya. Tentunya di program Coffee Time dari jam 4 sampai jam 7 malam nanti. Dan di hari Selasa ini sudah memasuki pertengahan bulan September ya Ayah Bunda ya. Dan tentunya kalau misalkan Ayah Bunda lagi pengen request sesuai mood Ayah Bunda, hati Ayah Bunda, ataupun mau titip salam gitu ya, kirim informasi lalu lintas, boleh banget dong langsung aja lewat WhatsApp kita di 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang. Jangan kemana-mana, karena Daniel masih ada sampai jam 7 malam nanti, tentunya di program Coffee Time.

0: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Masa FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda. Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, perkenalkan aku Aksara Adisti. Hari ini aku akan bercerita loh.
2: Hah? Cerita tentang apa?
1: Tentang timun emas yang berasal dari Jawa Tengah.
2: Emangnya ada timun warna emas?
1: Nah, penasaran kan? Yuk dengerin ceritanya.
2: Oke.
1: Pada zaman dahulu, tinggallah seorang janda tua bernama Mbok Rondo. Sejak lama ia menginginkan kehadiran seorang anak.
3: Ya ampun, seandainya aku memiliki seorang anak.
1: Tiba-tiba seorang raksasa mendengar ucapannya dan berkata,
4: Hei Mbok Rondo, aku akan memberikanmu seorang anak, tapi kamu harus membalikannya padaku saat ia dewasa.
3: Ini kesempatan bagus. Baik, saya setuju.
1: Tanpa berpikir panjang, ia setuju. Kemudian raksasa memberinya benih timun.
4: Tanamlah ini di sekitar rumahmu dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan.
1: Ia pergi meninggalkan Mbok Rondo. Mbok Rondo segera menanamnya dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tak lama kemudian, ajaib, sebuah timun berwarna emas besar tumbuh. Ia memetiknya dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Rondo saat mengetahui bahwa di dalamnya adalah seorang bayi perempuan.
0: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu kelanjutan dongengnya.
5: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
6: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Tak lama kemudian, ajaib, sebuah timun berwarna emas besar tumbuh. Ia memetiknya dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Rondo saat mengetahui bahwa di dalamnya adalah seorang bayi perempuan.
2: Ya ampun, ini adalah seorang bayi. Akan kuberi nama dia Timun Mas.
1: Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik dan cerdas. Tahun berganti tahun, dan ibu ingat perjanjiannya dengan sang raksasa. Dia tidak ingin berpisah dengan Timun Mas. Ia pun menceritakan itu kepada Timun Mas, dan ia memberikan 3 kantong ajaib untuk melawan raksasa itu.
2: Timun Mas, ketika raksasa itu datang, sebarkanlah satu persatu kantong ini.
1: Baik, Bu, aku berjanji aku akan selamat dan kembali ke rumah ini. Tak lama kemudian, raksasa itu pun datang.
3: Hei Mbok Rondo, berikanlah, serahkanlah anak itu.
1: Dengan itu, Timun Mas langsung lari menuju hutan. Raksasa melihatnya dan segera mengejarkan.
3: Hei, jangan lari.
1: Jangan berharap kau bisa menangkapku. Ia pun melemparkan bungkusan pertama. Biji mentimun, biji itu berubah menjadi ladang mentimun yang luas. Tapi raksasa itu memakannya dan membuatnya menjadi lebih kuat. Selanjutnya, ia melemparkan bungkusan kedua. Garam, kali ini garam itu berubah menjadi lautan yang luas dan besar. Tapi lagi dan lagi, raksasa itu bisa lolos. Gawat, ini bungkusan terakhir, ini harus berhasil. Ia melemparkan terasi, dan terasi itu berubah menjadi lumpur yang panas.
3: Apa ini? Tolong aku, tolong, tidak.
1: Akhirnya raksasa pun tenggelam di dalamnya. Timun Mas selamat dan ia pun kembali pulang bertemu Mbak Rondo.
4: Ayah Bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah Bunda, senang sekali Daniel kembali hadir ya tentunya menemani sore Ayah Bunda di program Coffee Time. Dan Ayah Bunda, kalau misalkan kita melihat-lihat isi rumah gitu ya, pasti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jadi berhitung Ayah Bunda. Yang sebenarnya itu sederhana, tapi entah kenapa kalau lihat barang itu langsung banyak cerita yang muncul. Bisa jadi foto lama yang udah bertahun-tahun dipajang, atau mungkin jam kuno gitu yang tiap jam 12 malam dia berbunyi. Serem juga sih Ayah Bunda ya. Kursi goyang mungkin favorit Ayah Bunda di ruang tamu. Atau mungkin barang pemberian seseorang yang sampai sekarang masih disimpan. Padahal kalau dilihat-lihat barangnya mungkin biasa aja, tapi ceritanya yang wah bisa panjang banget Ayah Bunda. Nah, Daniel mau tanya nih buat Ayah Bunda nih ya, apa barang di rumah Ayah Bunda yang paling banyak cerita gitu, dan cerita apa yang ada di baliknya? Mungkin cerita aja yuk Ayah Bunda ke WhatsApp kita ataupun Instagram kita. Daniel tunggu ya sampai jam 7 malam nanti.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.
1: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
2: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

fokus. Ayah bunda, ini satu hal yang menarik ya. Kalau misalkan kita pikir-pikir gitu, kadang ada barang di rumah yang itu tuh udah lama sekali kita pakai gitu ya, sampai kita sendiri lupa itu kira-kira belinya kapan dan di mana. Tapi tetap aja itu nggak pernah dibuang. Mungkin karena barang itu punya kenangan tertentu ya. Misalkan nih ya, kalau Daniel gitu ya, Daniel tuh punya guling yang guling itu tuh benar-benar nggak boleh kita buang sama sekali dan nggak boleh dipinjam sama orang lain. Dan memang itu tuh guling kesayangan gitu dan kita pakai dari dulu karena memang juga itu ada kenangannya. Dan juga bisa juga ya ayah bunda, mungkin ayah bunda punya satu foto yang udah lama dipajang di ruang tamu. Setelah kita lihat itu tuh kayak sebenarnya foto itu menyimpan cerita yang panjang banget dan penuh dengan mungkin perjuangan dan juga cerita. Nah, kalau di rumah ayah bunda, kira-kira barang apa nih yang paling banyak kenangannya? Mungkin boleh diinfokan saja ya ayah bunda ya, lewat WhatsApp kita dan Instagram kita. Jangan kemana-mana, tetap selalu di Mas FM.

0: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

Eh Bunda Daniel, di sore hari ini sudah menerima satu cerita melalui WhatsApp nih. Ini dari Bunda Dea. Nah, Bunda Dea bilang, Mas Daniel, barang yang paling banyak ceritanya di rumah saya itu sebuah panci yang dari dulu masih saya pakai sampai sekarang. Panci itu dibelikan ibu saya waktu saya baru menikah. Wah, mungkin pancinya kelihatan biasa aja ya, Bunda. Mungkin udah usang juga ya sekarang karena udah termakan usia. Tapi mungkin ada cerita panjang di baliknya gitu. Apalagi kalau barang itu pemberian dari orang tua, rasanya kayak sayang ya ayah Bunda ya kalau harus dibuang. Bahkan mungkin pancinya juga udah mulai berubah warna, udah mulai bocor gitu ya. Cuma masih kita pakai, kita tambal-tambal gitu kalau bisa. Karena memang yang dipertahankan bukan cuma barangnya aja tapi kenangannya juga. Terima kasih ya Bunda Dea sudah berbagi cerita di hari ini. Daniel masih menunggu cerita dari ayah bunda yang lainnya.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
1: Selalu di Mas FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscare.
5: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
2: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

104,5 Mas FM masih bersama Daniel tentunya di program Coffee Time sampai jam 7 malam nanti. Eh Bunda, kadang barang yang paling punya cerita itu justru barang yang bukan mahal gitu ya. Bisa jadi barang yang harganya biasa aja, tapi punya momen tertentu. Misalnya nih ya, Daniel punya jam tangan yang dulu diberikan saat ulang tahun. Ada juga tas yang diberikan orang tersayang, waduh. Ada buku resep yang mungkin udah penuh tulisan. Atau mungkin ada juga mug yang sampai sekarang tuh nemenin kita ngopi di pagi hari. Bahkan di sore hari ditemenin sama Daniel di Coffee Time. Tapi kalau misalkan orang lain lihat tuh mungkin kayak cuman bilang kayak, oh itu cuman sekedar barang aja gitu. Tapi buat kita itu tuh memang ada kenangan tertentunya gitu ya. Jadi memang harga sebuah barang tuh belum tentu menentukan seberapa berharga barang itu buat kita. Nah, Daniel jadi penasaran nih, kalau misalkan ayah bunda ya, barang apa di rumah ayah bunda yang masih menjadi kenangan sampai saat ini?

0: hanya di Mas FM kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
6: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bunda, saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, your family radio.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah bunda, Daniel masih menunggu cerita dari ayah bunda yang lainnya nih. Kalau misalkan masuk bulan baru seperti sekarang, ada kebiasaan baru apa yang ingin ayah bunda mulai lakukan? Atau mungkin ada kebiasaan lama yang pengen mulai dikurangi? Boleh banget, nggak harus sesuatu yang besar. Karena kebiasaan kecil itu juga boleh. Langsung kirimin cerita aja lewat WhatsApp kita di 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di @radiomasfmmalang. Jangan kemana-mana, selalu di Mas FM.

0: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
6: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam di Coffee Time Radio Mas FM.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah bunda, Daniel masih menunggu cerita nih dari ayah bunda yang lainnya. Hari ini kita lagi ngobrolin barang-barang di rumah yang mungkin kelihatannya biasa aja, tapi ternyata punya cerita yang sangat luar biasa. Bisa barang dari orang tua, bisa barang pemberian dari pasangan, dari keluarga, dari teman-teman pas zaman sekolah. Ya mungkin kita kubur hidup-hidup gitu ya, kita kayak jadi kuburan waktu gitu. Nah, atau mungkin barang yang udah nemenin ayah bunda selama bertahun-tahun. Coba deh lah, ayah bunda lihat-lihat sebentar gitu ya di rumah ayah bunda. Mungkin keliling bentar gitu bisa jadi buat nginget-nginget kira-kira barang apa nih ayah bunda. Siapa tahu ada satu barang yang memang langsung bikin ayah bunda teringat akan sebuah cerita. Nah, kira-kira barang apa itu? Cerita aja yuk lewat WhatsApp kita di 0811 3611045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
3: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Halo ya bunda, saya Jason Moses. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

Eh Bunda Daniel, bacakan satu cerita lagi. Ini dari Pak Anton di Sawo Jajar. Katanya Mas Daniel, barang yang paling banyak ceritanya di rumah saya itu radio lama. Dulu waktu radio itu dibelikan bapak saya, waktu kecil saya sering dengerin radio bareng beliau. Sekarang radionya sudah tidak terlalu sering dipakai, tapi masih saya simpan. Wah, kalau ini memang menarik ya Pak Anton ya, karena memang barang ini bukan cuma radio saja, tapi ada kenangan, ada cerita juga di masa kecil bareng ayah gitu. Dan mungkin setiap kali merekat radio itu, yang terdengar bukan suara radionya, cuman suara ayah dan juga suasananya gitu ya, bersama bapak zaman dulu. Karena memang begitu ya ayah bunda ya, satu barang bisa menjadi pengingat akan seorang. Terima kasih Pak Anton sudah berbagi cerita di hari ini.

hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

0: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Ayah bunda, tidak terasa coffee time di sore hari ini sudah sampai di penghujung program ya. Dan dari obrolan kita hari ini, Daniel jadi sadar nih, ternyata rumah itu bukan cuma tentang berisi barang-barang aja, tapi juga penuh dengan cerita. Ada barang yang mengingatkan kita pada orang tua, ada juga yang mengingatkan kita akan masa sekolah, ada yang mengingatkan kita akan seseorang, atau mungkin hanya mengingatkan kita pada sebuah kejadian sederhana yang pernah membuat kita bahagia. Dan juga mungkin itulah kenapa ada barang yang sampai saat ini, sampai sekarang, kita masih simpan. Bukan karena barangnya mahal, tapi karena ada cerita yang terlalu sayang untuk dilupakan. Jadi, untuk ayah bunda ya, kalau misalkan sampai rumah nantinya, coba lihat-lihat sebentar barang yang ada di sekitar ayah bunda. Siapa tahu ada satu barang yang ternyata menyimpan cerita paling panjang. Terima kasih buat ayah bunda yang sudah berbagi cerita di sore hari ini. Daniel pamit undur diri dari ruang dengar ayah bunda. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.

0: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears. Bertuah.

0: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

ya Bunda. Saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Airs. Radio Mas FM, your family radio.

0: Bunda. Tips dari dokter bagaimana cara menjaga kesehatan rahim agar terhindar dari miom dan kista, dok?
1: Oke, pertama tadi ya, kebersihan vagina, satu, itu juga penting ya. Jadi kebersihan vagina, cebok juga harus benar, harus bersih. Terus habis itu makanan-makanan yang kita makan, yang kita konsumsi, jangan terlalu berlebihan. Junk food zaman sekarang ya kan, makan-makanan yang ada di pasaran itu kan udah MSG itu juga dikurangin ya. Boleh tapi jangan sering aja. Terus habis itu diperhatikan, yang paling penting cewek-cewek nih harus mencatat siklus haidnya ya, ya, untuk bisa melihat nih, harus aware sama diri sendiri. Sekarang handphone sudah canggih semua, aplikasi udah ada buat nyatet kan, buat nyatet siklus haidnya gimana. Kalau dirasa siklus haidnya udah enggak sesuai sama yang dihitungin aplikasi, ya udah periksa aja gitu.
0: Oke.
1: Sama itu tadi, begadang dikurangin.
0: Oh, ngaruh ya, Dok, ya.
1: Stresor-stresor tubuh yang tidak disadarin itu juga ngaruh banget. Jadi jangan sering begadang, minum air putih harus banyak ya. Makanan harus sehat, harus sayur harus mau. Buah-buahan juga harus makan, protein harus makan ya. Jangan cuma karbo doang yang dimakan.
0: Apalagi seblak ya, Dok.
1: Makanan zaman now ya. Makanan zaman now itu. Tuh, pembalut juga penting diperhatiin ya. Sering-sering ganti pembalut, paling enggak 3 sampai 4 jam sekali ya ganti pembalutnya. Jadi untuk, karena organ wanita itu banyak, mulai rahim, indung telur, terus habis itu salurannya. Jadi kita sama-sama harus menjaga diri sendiri

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.
1: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
2: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Sebenarnya seberapa berdampak sih Mbak dari anak pendiam ini menjadi kurang percaya diri?
2: Sangat berdampak sekali ya, karena kecenderungannya anak pendiam itu dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Sehingga ketika dia tidak bisa mengekspresikan dirinya, otomatis ada hal yang menahan dia untuk berkreativitas. Ketika mungkin seseorang merasa dirinya tidak memiliki kreativitas dalam diri, merasa tidak memiliki potensi, nanti jatuhnya adalah dia tidak percaya diri. Cara bagaimana untuk merubah anak yang pendiam memiliki kepercayaan diri kembali gitu ya Kak ya. Jadi mungkin yang pertama adalah pola asuh yang diterapkan di rumah, karena segalanya itu kan berawal dari rumah kan. Ya, lebih difokuskan ke pola asuh yang dimana itu mengajak anak untuk berpikir. Contohnya anak diajak untuk berdiskusi, terus habis itu juga memberikan kepercayaan kepada anak. Jadi jangan mudah membanding-bandingkan anak dengan anak lain gitu. Terus yang kedua, ajari anak untuk mengenali potensinya sendiri. Itu contoh bisa diajak tes minat dan bakatnya mungkin di mana gitu. Dari minat dan bakat yang sudah diketahui ini bisa nanti lebih diarahkan lagi dan memang benar-benar bisa fokus seperti itu. Yang terakhir ini, lebih dibanyakin untuk berinteraksi dengan lingkungan nyata gitu. Betul. Jadi jangan langsung, apalagi di zaman digital sekarang, anak-anak langsung dikasih gadget. Padahal gadget itu imbasnya pada tumbuh kembang anak itu sangat-sangat tidak baik.

0: lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Hanya ada di 104,5 Radio Mas FM.

0: Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM, selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: 24 jam memainkan lagu-lagu yang Ayah Bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Lebih baik ini fokus untuk menabung atau mulai berinvestasi nih Bapak?
2: Itu bisa dua-duanya sebetulnya, tapi yang langkah pertama adalah nabung dulu. Nanti kalau tabungannya udah cukup, dibagi dua, sebagian diinvestasikan. Yang penting waktu investasi nanti jangan sampai ketipu. Pelajarin dulu instrumen apa yang Anda investasikan. Misalnya pertama kalau Anda takut-takut di reksadana dulu, nanti kalau Anda ngerti sedikit pergerakan saham, misalnya reksadana saham, main di saham lagi sedikit, dibagi lagi dari reksadana, dibagi sebagian ke saham. Terus kalau udah kalau mau langsung juga tapi lebih aman, Anda juga bisa beli ori retail, jadi obligasi retail yang dikeluarkan pemerintah yang aman, bunganya cukup. Kayak gini, investasi itu bisa memberikan return yang tinggi kalau Anda ngerti betul apa yang Anda investasikan dan instrumennya apa dan gimana risiko yang Anda hadapi, yang teman-teman Gen Z hadapi. Itu jadi bisa bareng tabungan dan investasi, tapi tabungan nggak boleh hilang, itu untuk seperti pangkalannya lah. Kalau misalnya ada gangguan investasi, Anda masih punya tabungannya itu. Mungkin begitu, Mbak.

Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-air dan streaming di masfm.id.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Toilet training adalah proses untuk melatih anak buang air di kamar mandi. Umumnya, anak akan mulai mengerti kalau kandung kemihnya penuh di usia 18 bulan, bahkan ada yang kurang dari itu. Pastikan anak sudah siap dilatih ke kamar mandi dan jangan terlalu menekannya di masa awal. Biarkan ia menjalani proses transisi ini secara perlahan sampai ia terbiasa. Bantu anak supaya bisa memberi sinyal kalau ia ingin ke toilet dan temani sampai ke dalam toilet supaya ia merasa tenang karena ayah bunda ada di sampingnya. Biarkan ia buang air di toilet walaupun sedang memakai popok dan berikan celana dalam dengan warna favorit atau karakter favoritnya. Jangan lupa juga untuk menjelaskan proses di saat buang air, biarkan ia menyiram kotorannya sendiri atau jika si kecil takut, bantu ia secara perlahan.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare. Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.

Ayah Bunda, saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, your family radio.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

Bunda, saya Sandi Armita. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di Mas FM ID atau bisa melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Your Family Radio.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Pesan untuk ayah bunda.
6: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun, itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun, itu penggunaannya itu maksimal 1 jam. Dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut oke, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah, itu diharapkan jangan dilakukan, tapi kita bagi dalam berbagai segmen. Dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.

Bunda, saya Zia. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, Radio Keluarga.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
1: Selalu di Mas FM.
2: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
3: Hai, perkenalkan namaku Humaira. Kali ini Humaira akan menceritakan sebuah legenda dari Kalimantan Barat yang berjudul Batu Menangis. Di sebuah bukit yang jauh dari pedesaan, ada seorang ibu yang tinggal bersama satu anak perempuannya. Paras wajah anak itu sangatlah cantik jelita. Meskipun anak itu terlihat cantik dan sempurna, anak itu adalah anak yang pemalas. Ia juga sangat manja. Pada suatu hari, ibunya mengajak anaknya pergi ke pasar. Jarak pasar dari rumahnya sangatlah jauh. Di sepanjang perjalanan, banyak sekali orang yang terpesona dengan kecantikan anaknya. Ia juga memakai baju yang cantik dan terlihat mahal. Sedangkan ibunya yang berjalan di belakangnya memakai baju yang lusuh, jelek, kotor, terlihat seperti pesuruh. Hai gadis cantik, siapa wanita tua yang ada di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Seorang pemuda bertanya. Tentu saja bukan, dia adalah pesuruh, jawab sang anak dengan sombong. Setiap ada yang bertanya kepada sang anak, ia selalu menjawabnya seperti itu. Pada awalnya, ibunya masih bisa menahan diri. Tetapi karena hal itu berulang-ulang, akhirnya ibunya merasa sakit hati.
2: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu kelanjutan dongeng.
4: Di rumah aja nih ayah bunda, dengar Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.

0: pesan untuk ayah bunda.
1: Kalau dalam suami istri itu, kalau dalam keluarga, siapapun yang merasa memiliki kemampuan untuk mengelola uang, mengelola investasi keluarga, ya dialah yang berhak menjadi menteri keuangan. Sebenarnya nggak harus istri, sepakat aja. Jadi memang saya sarankan ya, dalam keuangan keluarga itu harus ada yang namanya financial intimate, Mbak. Financial intimate itu apa? Adanya si istri itu harus nurut ke suami, suami harus nurut ke istri, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita menemukan sepakat, sadar penuh bahwa keuangan saya dengan suami itu berbeda. Pola pandang saya dengan suami berbeda. Value yang saya miliki dengan value yang dimiliki suami itu berbeda. Tapi yang penting adalah kita menemukan titik tengahnya. Ini yang kadang susah, gitu ya. Banyak banget yang kita masih ribut, yang masih ngomongin duit sama suami itu kayak sesuatu yang gak enak banget gitu ya, butuh waktu gitu. Nah, yang penting adalah itu, temukan financial intimate itu. Ngobrol dulu sama suami, enaknya ini gimana, siapa yang memegang keuangan, apakah saya yang bagian investasinya, ayah yang bagian untuk pengelolaan sehari-harinya, atau seperti apa, apakah saya yang pengelolaan sehari-harinya, ayah yang bagian investasi, itu boleh. Nah, saya sarankan adakan yang namanya money date, Mbak. Money date dengan pasangan, misalnya. Jadi setiap bulan sampaikan ke suami, keuangan kita sekarang seperti ini, investasi kita yang kita miliki berdua seperti ini, aset-aset yang kita miliki seperti ini. Jadi harus ada financial check up berdua.

0: kami dari
1: Morning Station.
0: Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id.
3: Atau bisa juga melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: anak-anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Hai gadis cantik, siapa wanita tua yang ada di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Seorang pemuda bertanya. Tentu saja bukan, dia adalah pesuruh. Jawab sang anak dengan sombong. Setiap ada yang bertanya kepada sang anak, ia selalu menjawabnya seperti itu. Pada awalnya, ibunya masih bisa menahan diri. Tetapi karena hal itu berulang-ulang, akhirnya ibunya merasa sakit hati. Ia berhenti sejenak, duduk dan meneteskan air matanya. Ibu kenapa? Ayo lanjutkan perjalanan, bentak sang anak. Tetapi ibunya diam saja. Justru ibunya mengangkat tangan ke atas dan berdoa. Ya Tuhan, ampunilah aku yang tidak bisa mendidik anakku. Dan anakku menjadi anak yang sombong. Hukumlah anakku, hukumlah anak durhaka itu. Tiba-tiba langit menjadi mendung dan gelap. Petir menyambar dan hujan pun turun. Perlahan-lahan tubuh anak itu menjadi batu. Kakinya kaku dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Ia memohon kepada ibunya. Tapi ibunya tetap menangis. Ia terus memohon, tetapi semuanya sudah terlambat. Sebelum kepalanya menjadi batu, ia menangis dan menyesali perbuatannya. Semua orang melihatnya. Sesudah kepalanya menjadi batu, kedua matanya masih meneteskan air mata seperti sedang menangis. Lalu masyarakat sekitar menyebutnya batu menangis. Sekian dari Humaira, sampai jumpa lagi ya. Dadah!
2: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: ini Mas FM.

0: Anda harus tahu. Tips parenting.
1: Tips parenting yang harus kita tahu nih Ayah Bunda, jangan langsung marah ketika anak berbohong. Jika memang ketahuan berbohong, ajak anak berbicara secara empat mata saja ya Ayah Bunda. Beri penjelasan secara perlahan kepada anak bahwa berbohong tidaklah baik untuk dilakukan dan juga membuat kita sebagai orang tua merasa kecewa.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Rata 4,5 Mas FM di On Ears.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Ya bunda, capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek
2: aduh,
1: gitu?
2: Aduh, males, Mang. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
3: Kamu lagi dengerin Mas FM.
4: 104,5 selalu di Mas FM.

0: semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sendi rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linu Stop. Linu Stop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linu Stop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linu Stop.
4: Pesan untuk ayah bunda.
5: Intinya, anak adalah investasi sejati dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika mungkin nanti kita sudah tiada, salah satunya yang meneruskan daripada apa yang menjadi prasasti atau peninggalan kita itu adalah anak. Oleh karena itu, berikan anak pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan anak Anda menjadi sosok yang tidak mereka inginkan, sehingga apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah rasa tidak pede, adalah rasa tertekan dan yang lain-lain. Maka bebaskan pilihan mereka, asalkan pilihan mereka masih sesuai dengan jalurnya. Seperti itu.

0: Bunda. Saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.
1: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!
3: Pagi-pagi lebih seru di Inspirasi Pagi bareng Galuh.

0: Bunda, jangan kemana-mana ya, tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Radio Mas.

0: untuk ayah bunda.
1: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru, bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi.

0: Anda, saya Rosbella Nagata. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!
3: Dengerin Mas FM dari masfm.id.

0: love is all we need. Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Anak-anak penuh rasa ingin tahu tentang hal-hal baru ya, Ayah Bunda. Cara mereka belajar ialah dengan melontarkan pertanyaan kenapa yang tidak ada habisnya kepada Ayah Bunda. Di saat anak terus-menerus bertanya, jawablah dengan jujur, dengan memberi penjelasan yang sederhana dan mudah mereka pahami. Apabila Ayah Bunda tidak mengetahui jawabannya, cobalah berusaha mencari jawaban bersama-sama. Dengan mengajak anak mencari jawaban bersama, Ayah Bunda bisa menumbuhkan motivasi belajar anak untuk mencari hal-hal yang tidak ia ketahui. Pertanya balik juga bisa memberi kesempatan anak untuk mencoba menjelaskan teori mereka sendiri dan juga membantu anak dalam mengasah kemampuan berpikir kritis dan kreatifnya.
2: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
3: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah lilu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
4: Stop. Jangan biarkan derita lilu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1. Meredakan lilu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi lilu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
3: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
2: Alah gombal.
4: Masalah lilu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linustop.

0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

0: Mas FM, sahabat terbaik ayah bunda.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek
2: aduh,
1: gitu?
2: Males, Mam. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi, ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi, sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih. Karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Dengerin Mas FM dari masfm.id.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Males, Mam. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Mah. Mana kepala pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
0: Dengerin Mas FM dari masfm.id.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
2: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia. Gitu ya, bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak, semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Kamu lagi dengerin Mas FM.
3: 104,5 selalu di Mas FM.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Membentuk pribadi anak yang pandai bersosialisasi dan mudah bergaul harus dibiasakan sedari dini. Ayah bunda harus memperhatikan dan menyikapi dengan tepat setiap fase tumbuh kembang anak agar ia terbentuk menjadi pribadi yang mudah bergaul. Berikan banyak kesempatan pada anak untuk mencoba beragam aktivitas dan permainan. Jangan larang dia bermain di luar bersama temannya. Dampingi di saat ia merasa kesulitan bermain dengan teman sepayanya. Ajarkan juga untuk berempati terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan juga ajarkan anak untuk mengelola emosinya sendiri seperti bercerita kepada ayah bunda tentang apa yang membuat dia sedih, senang, atau marah. Dan sering-seringlah mengajak anak bermain bersama kelompok yang melibatkan kerjasama bersama anggotanya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Cuma Mas FM yang bisa bikin ayah bunda nostalgia sepanjang hari.

0: Bunda, kita dari Koliak. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM,

0: 104,5 Mamas FM di On Ears.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Join us for your endless happiness with Mas FM every

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.
1: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Kalau COVID memang adalah jenis virus yang masih baru kan ya. Nah kalau HMPV ini adalah tingkatannya human metapneumovirus yang sebenarnya sudah ada di dunia sejak tahun 2001. Virus HMPV ini salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut. Jadi ISPA, virus ini sembuh sendiri. Tapi bila terkena pada balita kecil atau balita muda dan usia-usia lansia di atas 60 tahun, serta pada penderita yang memiliki kekebalan yang rendah, begini bisa memberikan manifestasi yang berat. Gejalanya apa? Batuk, kemudian hidung tersumbat, kemudian demam, kemudian ada rasa kelelahan. Kemudian yang terakhir, kalau dia memberikan komplikasi, bisa terjadi sesak. Gimana kalau sesak itu karena infeksi virus ini sudah mengenai ISPA bagian bawah. Pencegahannya sama ya dengan COVID maupun virus-virus influenza yang lain. Nah, mungkin perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor kedua, rajin cuci tangan. Terus yang ketiga, kalau memang kita sedang sakit, pakai masker. Jangan bertukar alat makan juga. Karena penularannya tadi melalui droplet atau sekresi dari bersin dan bebatuk, kontak erat dari berjabat tangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mungkin ada imunisasi. Tidak ada salahnya kita melindungi anak-anak kita untuk dari yang virus yang sudah ada vaksinnya. Seperti virus influenza kan sudah ada vaksinnya, namanya vaksin influenza, yang bisa dimulai sejak usia 6 bulan dan diulang setiap tahun. Itu bisa kita berikan pada anak-anak kita.

Ayah Bunda, saya Manudi Tara. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ear. Radio Mas FM, your family.

0: Ayo dong, cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
1: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sendi rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
2: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
1: Nah, masih mau diambilin mangganya? Hehehe, jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
0: Alah gombal.
2: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan LinuStop.

0: Hidup itu kayak playlist. Jangan berhenti di lagu yang sedih. Naikin volumenya, karena kamu lagi bareng
1: Radio Mas FM.

0: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja apa susahnya sih?
1: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
2: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
1: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
0: Alah gombal.
2: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linustop.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada dua macam kelainan jantung pada anak. Kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya, kemudian yang manis-manis, karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati, jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas juga demikian. Itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh. Karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan ya berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Maso FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Maso FM.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Tips agar anak disiplin sikat gigi. Kebersihan mulut tentunya sangat penting untuk dijaga, apalagi bagi si kecil. Salah satu yang ayah bunda perlu biasakan pada si kecil adalah kebiasaan untuk menyikat gigi. Berikut ini cara agar si kecil tidak rewel lagi dan kabur saat bunda ajak menyikat giginya. Pertama, ayah bunda harus membiasakan untuk menyikat gigi di depannya, karena si kecil akan meniru segala hal yang bunda lakukan. Dan juga tunjukkan ekspresi bahagia agar si kecil ikut merasa senang ketika melakukannya. Kemudian, pastikan sikat gigi yang digunakan nyaman untuk si kecil pakai. Gunakan sikat gigi berbahan silikon yang lunak dan sesuai dengan mulutnya. Yang terakhir, berikan si kecil kesempatan untuk menyikat giginya sendiri, karena akan membuatnya lebih tertantang akan tugas yang ia kerjakan dan akan membuatnya lebih suka menyikat gigi.
2: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
3: Males, Mam. Perutku sakit, Bang.

0: lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
2: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.

Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Mas FM semakin eksis di On Ears.
1: Petunjuk Agama membahas permasalahan akidah. Mari simak Peta Akidah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, pendengar yang dirahmati Allah dimanapun Anda semua berada. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah kembali mempertemukan kita di radio kesayangan ini. Semoga pertemuan kita ini di stasiun ini, media siaran ini, semakin memperkuat ukhuwah kita dan semakin Allah karuniakan hidayah taufiknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikatnya dan memberikan kuasa kepada mereka untuk melaksanakan tugas-tugas mulia terhadap makhluk Allah yang lainnya, yang salah satunya adalah manusia. Keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala ini ada yang di langit dan ada yang di bumi. Allah menugaskan mereka untuk melaksanakan ibadah yang sangat banyak lagi agung, selaras dengan apa yang Allah karuniakan kepada mereka, yakni berupa kekuatan fisik yang begitu luar biasa. Allah Azza wa Jal menciptakan serta memberi mereka kekuatan untuk melaksanakan ibadah tersebut. Agar urusan langit dan bumi berlangsung dengan baik, Allah pun melindungi mereka dari perbuatan maksiat. Perintah-perintah yang dibebankan kepada para malaikat merupakan perintah kauniyah yang tidak mungkin dilanggar. Atau para malaikat mendurhakai perintah tersebut, ini gak mungkin. Berbeda dengan syariat yang dibebankan kepada manusia dan jin, karena perintah yang ditugaskan kepada mereka menyangkut ibadah merupakan perintah syar'iyah yang siapa mentaatinya akan diberi ganjaran dan siapa yang mendurhakainya akan diazab. Dalil-dalil syariat yang menunjukkan kemaksuman atau terpeliharanya para malaikat dari perbuatan dosa adalah firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,

0: عيونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين.
1: Artinya, mereka berkata, Rob yang Maha Pemurah telah mengambil anak. Maha Suci Allah, sebenarnya malaikat itu adalah hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahului Allah dengan perkataan, dan mereka mengerjakan perintah Allah. Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan malaikat dan yang di belakang mereka. Dan mereka tiada memberi syafaat, melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Dan malaikat itu selalu berhati-hati karena takut kepada Allah. Dan barang siapa di antara mereka mengatakan, sesungguhnya aku adalah ilah selain daripada Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam, dan demikian kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang zalim. Surat Al-Anbiya ayat yang ke-26. Kemudian pendengar, di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, yang menunjukkan betapa malaikat selalu mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak pernah melanggar ataupun durhaka kepada perintah Allah, adalah Quran surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka. Dan selalu para malaikat itu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Al-Imam Ibn Kathir, seorang ulama tafsir, mengatakan bahwa para malaikat adalah hamba Allah yang dimuliakan di sisinya. Pada tempat yang tinggi dan kedudukan yang mulia, mereka berada pada tingkat ketaatan kepada Allah yang paling tinggi, baik dari segi ucapan ataupun perbuatan. Mereka tidak mendahului Allah dalam perintahnya dan tidak pula menyelisihi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka senantiasa sigap dalam melaksanakan perintah Allah. Allah yang maha tinggi ilmunya, tidak ada sedikit pun yang tersembunyi baginya dari perbuatan mereka. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah, dimanapun anda semua berada, dalil-dalil yang telah dibacakan sangat jelas menerangkan bahwa Allah membebankan kepada para malaikat ibadah dan tugas yang mulia. Dan juga Allah menjaga dan membentengi mereka agar tidak mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah menyebutkan suatu riwayat dari Qadi bin Ayyad mengenai kesepakatan para ulama tentang kemaksuman semua malaikat dan kesucian derajat mereka yang tinggi, yaitu dari segala hal yang dapat menurunkan derajat mereka dan kedudukan mereka yang mulia. Berdasarkan hal ini pendengar, muncullah kerancuan mengenai iblis yang tidak mau sujud kepada Adam. Akan tetapi persoalan ini telah dijawab, yakni bahwasanya iblis bukanlah dari golongan malaikat. Demikian pula terjadi kerancuan mengenai kisah Harut dan Marut. Namun itu pun telah dijawab, yaitu keduanya adalah malaikat yang turun sebagai fitnah atau cobaan bagi manusia. Keduanya mengajarkan sihir kepada manusia, dan itu merupakan bentuk ketaatan keduanya kepada Allah dan ketundukan dalam melaksanakan perintah Allah. Karena malaikat Harut dan Marut mengajarkan sihir atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk menguji manusia. Pendengar yang dirahmati Allah, di antara kerancuan mengenai ungkapan bahwasanya malaikat maksum adalah ancaman Allah subhanahu wa ta'ala bagi siapa saja dari malaikat yang mengklaim memiliki sifat uluhiyah atau sifat ketuhanan. Sebagaimana Allah jelaskan sifat orang-orang jahiliyah di zaman dahulu yang menuhankan malaikat, Allah berfirman, "Wa may yaqul minhum inni ilahum min duni Fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzi dzalimin. Barang siapa di antara mereka mengatakan sesungguhnya aku adalah ilah selain daripada Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahannam. Demikian kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang zalim. Pendengar yang dirahmati Allah, zahir ayat ini menunjukkan bahwa para malaikat mampu berbuat maksiat. Namun syubhat ini, kerancuan ini telah dijawab oleh Syekh Muhammad Al-Amin. Ia mengatakan bahwa maknanya adalah para malaikat memang mulia dalam pandangan Allah, namun jika salah satu dari mereka mengklaim memiliki hak melakukan suatu hak Allah yang khusus bagi Allah, niscaya ia termasuk musyrik dan balasannya adalah neraka jahanam. Sudah dimaklumi bahwa syarat itu diperbolehkan dalam hal tak mungkin dan tidak akan terjadi, sebagaimana Allah berfirman, Kul in kana lirrahmani walad fa ana awwalul abidin. Quran surah Zukhruf ayat yang ke-81, katakanlah, jika benar Rabb yang Maha Pemurah memiliki anak, maka akulah yang mula-mula memuliakan anak itu. Yang dimaksud ayat ini adalah besarnya bahaya syirik. Ketetapan dan ketentuan yang disebutkan Allah tersebut berkaitan dengan para malaikat, tetapi juga disebutkan keterkaitannya dengan para rasul. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memahamkan kepada kita tentang perkara-perkara ghaib yang telah Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam kitabnya dan di dalam sunnahnya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين.
2: Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM, selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.

0: 24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Petunjuk agama membahas permasalahan akidah. Mari simak. Peta Akidah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmatnya kepada kita. Semoga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini semakin menjadikan kita hamba yang bersyukur dan semakin menjadikan kita hamba yang menjadikan nikmat-nikmat tersebut sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Pendengar yang dirahmati Allah, di edisi kali ini kita akan membahas tentang macam dan tugas ataupun ibadah dari makhluk Allah yang besar, yaitu para malaikat. Di mana para malaikat ini pun ternyata menghadiri majelis-majelis zikir dan khutbah Jumat. Nah, pendengar, di dalam sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah azza wajalla memiliki malaikat yang berkeliling di muka bumi sebagai tambahan atas malaikat-malaikat yang lainnya. Mereka mencari majelis-majelis zikir di mana saja mereka mendapatkan majelis yang di dalamnya terdapat zikir, mereka pun ikut duduk bersama orang-orang yang hadir. Satu sama lain dari mereka saling menghamparkan sayapnya, membentangkan sayapnya hingga memenuhi ruangan di antara mereka dan langit dunia. Apabila majelis zikir itu telah selesai dan membubarkan diri, maka mereka pun naik ke langit. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dalam sabdanya, lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat tersebut, walaupun Allah Maha tahu kondisi mereka. Dari mana kalian? Tanya Allah kepada para malaikat. Mereka menjawab, kami datang dari sisi hamba-hambamu di bumi. Mereka bertasbih, bertakbir, bertahlil dan bertahmid serta memohon kepadamu ya Rabb. Kemudian Allah bertanya lagi, apa yang mereka mohonkan kepadaku? Maka malaikat pun menjawab, mereka memohon surgamu. Allah bertanya lagi, apakah mereka sudah melihat surgaku? Para malaikat menjawab, belum ya Rabb. Dan Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, maka bagaimana seandainya mereka telah melihat surgaku? Maka para malaikat pun menjawab, mereka juga memohon perlindunganmu ya Rabb. Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, dari apa mereka memohon perlindungan kepadaku? Maka malaikat menjawab, mereka memohon perlindungan dari nerakamu ya Rabb. Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, bagaimana seandainya mereka sudah melihat nerakaku? Maka para malaikat mengatakan, mereka juga memohon ampunanmu. Maka Allah menjawab, sungguh, aku telah mengampuni mereka. Aku pun akan memberikan apa yang mereka minta dan aku akan melindungi mereka dari apa yang mereka mohon perlindungan darinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan, para malaikat lantas berkata, wahai Rabb, di antara mereka ada seorang hamba yang banyak melakukan kesalahan. Dia hanya lewat lalu duduk bersama mereka. Allah Subhanahu wa taala menjawab, termasuk dirinya juga telah kuampuni. Mereka adalah suatu kaum yang tidak akan celaka orang yang duduk bersama mereka. Subhanallah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bahkan pendengar yang dirahmati Allah, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, para ulama menjelaskan maknanya mereka adalah para malaikat tambahan di luar malaikat-malaikat penjaga serta malaikat lainnya yang bertugas menyertai makhluk ataupun manusia, mereka adalah malaikat yang selalu berkeliling dan tidak memiliki tugas lain hanya untuk menghadiri majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Perkataan ini dinukil dari syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi. Nah, mendengar yang dirahmati Allah. Demikian besarnya keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang menghadiri pengajian ataupun majelis ilmu. Oleh karena itu, mari kita berusaha agar termasuk orang yang memperolehnya. Dalam hadis ini merupakan dalil bahwa semua yang menghadiri majelis ilmu pasti memperoleh keutamaan ini. Bahkan seandainya ia pun bukan penuntut ilmu, tetapi hanya duduk bersama para penimba ilmu lantaran suatu keperluan, niscaya keberkahan ilmu dan keberkahan majelis tersebut itulah yang akan meraih dirinya. Inilah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, dimanapun Anda semua berada, telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya pula bahwa malaikat berselawat dan berdoa untuk penuntut ilmu dan pengajarnya, meliputi mereka dengan sayap-sayapnya dan meletakkan sayap-sayapnya untuk mereka karena ridho, karena sebagai bentuk penghormatan kepada ahlul ilm. Demikian pula pendengar yang dirahmati Allah, para malaikat mendengarkan khutbah di masjid-masjid pada hari Jumat. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang di hari Jumat, maka setiap pintu masjid terdapat malaikat yang siap mencatat setiap orang yang datang pertama kali, lalu yang hadir setelahnya, dan demikian seterusnya. Kemudian apabila imam telah duduk, mereka pun menutup lembaran ataupun catatan tersebut dan bergegas datang untuk mendengarkan khutbah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, hadis ini menunjukkan bahwa para malaikat tersebut bukan para malaikat pencatat amal. Adapun yang dimaksud dengan menutup lembaran atau catatan adalah ditutupnya lembaran berisi catatan pahala yang berkaitan dengan kesegeraan orang yang menghadiri sholat Jumat, bukan yang lainnya. Seperti mendengarkan khutbah, mendapatkan sholat sunnah, berzikir, berdoa, khusyuk, dan yang lainnya. Sebab catatan amal yang demikian itu secara mutlak sudah dicatat oleh kedua malaikat pencatat amal. Beliau juga berkata, dalam hadis Amr bin Shu'aib yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah, sebagian malaikat bertanya dengan malaikat yang lainnya, apa yang menghalangi fulan untuk hadir di masjid? Maka ia pun berdoa, ya Allah, berilah petunjuk kepadanya jika dia tersesat, dan cukupi dia jika dia fakir atau miskin, dan sembuhkanlah jikalau dia sedang sakit. Perkataan ini dinukil dari kitab Fathul Bari. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, dimanapun Anda semua berada, selanjutnya, apa tugas dan ibadah malaikat yang menghadiri sholat di masjid dan mengucapkan apa yang diucapkan makmum? Tentu banyak nas, banyak dalil dari Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan bahwa para malaikat menghadiri sholat di masjid-masjid. Mereka juga selalu berkumpul pada setiap sholat subuh dan sholat asar. Nas-nas tersebut menunjukkan bahwa mereka menjawab ucapan imam sebagaimana jawaban para makmum. Seperti amin, ya, dan juga Rabbana walakal hamd. Nah, di antara para malaikat yang beribadah, yaitu dengan menghadiri sholat jamaah yang dilakukan umat manusia di masjid-masjid, ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah, Quran surah Al-Isra ayat yang ke-78, aqimish shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Quran surah Al-Isra ayat yang ke-78. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikan pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menukil sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, para malaikat secara bergiliran datang kepada kalian pada waktu malam dan siang hari. Dan mereka pun berkumpul pada waktu sholat subuh dan juga sholat asar. Malaikat-malaikat yang bermalam dengan kalian pun naik ke langit dan ditanya oleh Rabb mereka. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu tentang keadaan mereka. Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Maka mereka menjawab, yaitu para malaikat, kami meninggalkan mereka ketika sedang sholat. Dan kami datang kepada mereka ketika mereka pun sedang sholat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah. Terkait para malaikat yang mengaminkan bacaan imam, ini terdapat dalam beberapa riwayat, di antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Siapa yang ucapan aminnya bertepatan dengan ucapan aminnya para malaikat, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau berkata di dalam kitabnya Fathul Bari, hadis ini menerangkan maksud kata bertepatan dari segi ucapan dan waktu. Berbeda dengan pendapat yang menyatakan maksudnya adalah bertepatan pada keikhlasan dan kekhusyuan. Bahkan beliau juga mengatakan, Al-Imam Ibnu Al-Munayyir rahimahullah berkata, hikmah dalam mengutamakan kebertepatan dari segi ucapan dan waktu adalah agar makmum senantiasa terjaga untuk melaksanakan tugas tepat waktunya. Sungguh, para malaikat tidak pernah lalai, maka dari itu, siapa saja yang ucapannya bertepatan dengan mereka berarti ia termasuk orang yang selalu siaga. Nah, mereka, para malaikat menjawab imam ketika mengucapkan Sami'allahu liman hamidah dengan mengucapkan Rabbana walakal hamd. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, maka katakanlah Allahumma rabbana lakal hamd atau rabbana walakal hamd, sebab barang siapa yang ucapannya bertepatan dengan ucapan malaikat dalam hal ini, niscaya ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Pendengar yang dirahmati Allah, dimanapun Anda semua berada, terkadang para malaikat mendengarkan doa yang memiliki keutamaan dari salah seorang yang sholat. Lalu mereka berlomba-lomba untuk mencatatnya. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Rif'ah bin Rafi' rahimahullah, ia berkata, suatu hari kami sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mengangkat kepalanya dari ruku, beliau berkata, Sami'allahu liman hamidah. Nah, seorang laki-laki di belakang beliau berkata, Rabbana lakal hamdu, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kemudian ketika selesai dari sholat, Rasulullah pun bertanya, siapa yang mengucapkannya? Laki tersebut menjawab, saya ya Rasulullah. Maka beliau bersabda, aku melihat lebih dari 30 malaikat memperebutkannya, yakni siapa di antara mereka yang pertama kali mencatatnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rabbana lakal hamd, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi. Nah, kemudian pendengar yang dirahmati Allah, tentu dari dalil hadis tersebut dan hadis lainnya yang semakna menunjukkan bahwa para malaikat hadir di masjid-masjid. Para malaikat hadir di dalam sholat. Mereka mendengarkan bacaan imam. Mereka menjawab ucapan amin serta mereka membaca Rabbana lakal hamdu sebagai ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Dan dalam hadis tersebut juga menunjukkan para malaikat memahami makna Al-Quran, memahami zikir-zikir yang disyariatkan dalam sholat. Bersamaan dengan amal yang demikian, para malaikat pun diperintahkan untuk mencatat zikir-zikir orang yang sholat beserta doa-doa mereka. Nah, demikianlah pendengar yang dirahmati Allah. Semoga pembahasan ini semakin menambah wawasan kita dan semakin menguatkan akidah kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepada hamba-hamba yang selalu beribadah kepadanya, yang selalu hadir dalam pengajian-pengajian keislaman, yang selalu hadir sholat tepat waktu bersama imam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala istiqomahkan kita semua dalam amal soleh ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kamu lagi dengerin Mas FM
4: 104,5 selalu di Mas FM.

0: dari masfm.id.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pintu botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM, selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau, hanya di 104,5.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru. Bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi. Betul.

Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: Bunda harus tahu.
1: Daging sapi yang dibekukan tidak bisa sembarang dicairkan, Ayah Bunda. Beberapa cara yang salah bisa merusak nutrisi daging serta membuatnya cepat membusuk. Untuk mencairkan daging yang dibekukan di freezer, Ayah Bunda harus memindahkannya terlebih dahulu ke chiller selama 24 sampai 36 jam agar daging mencair sempurna. Jangan mencairkan daging dengan cara merendamnya di air karena bisa merusak kualitasnya dan merubah warnanya menjadi biru kehitaman. Daging yang seperti ini bisa rentan terkena bakteri dan jadi lebih cepat busuk. Opsi lainnya, Ayah Bunda bisa mencairkan daging dengan microwave. Beberapa produk microwave sudah dilengkapi dengan fitur defrosting untuk mencairkan makanan.
2: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
4: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
2: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
3: Boleh, boleh.
2: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
3: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
4: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
5: Kamu lagi dengerin Mas FM
6: 104,5 selalu di Mas FM.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

Bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi OnEars.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Pesan untuk Ayah Bunda.
3: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun, itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun, itu penggunaannya itu maksimal 1 jam. Dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut oke, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah, itu diharapkan jangan dilakukan, tapi kita bagi dalam berbagai segmen. Dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

0: Itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

104,5 FM, radio keluarga Anda. Halo ya Bunda, selamat pagi. Gimana ya Bunda kabarnya di pagi hari ini? Semoga sehat selalu gitu ya. Nggak terasa sekarang sudah di pertengahan minggu gitu ya, di hari Rabu. Yang akan ditemani Umay seperti biasa selama 3 jam ke depan tentunya di program Inspirasi Pagi dengan informasi-informasi menarik dan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau tentunya ya. Jadi buat Ayah Bunda jangan diganti channelnya gitu ya, karena Umay akan menemani aktivitas saya Bunda di pagi hari ini. Satu lagu untuk pembuka di Inspirasi Pagi hari ini, dan sekaligus untuk menambah semangat Ayah Bunda ya, biar tambah semangat lagi di hari Rabu ini, dari Meli Guslow berjudul Ku Bahagia.